tadi informasinya untuk koma aja. Okey, dah 8:17 minit pagi, jam ketiga lah Hidah bersama dengan koma. Kebiasaannya kita bertiga, tapi berdua, lepas tu dah sekarang ni seorang. Kan, macam mana. Jadi minggu ini Indah keseorangan lah eh. InsyaAllah minggu depan kembalilah berdua balik ya. Sebab Abang Faizal bercuti. Kalau ada yang tanya kan, mana Abang Faizal? Abang Faizal bercuti sebab untuk apa, anaknya nak melangsungkan perkahwinan. Jadi Abang Faizal barulah nak menerima menantu kan. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Okey, baik. Dan untuk itu jam ini hari ini kan, sebenarnya dia kalau hari ini 15 Mei ya, esok 16 Mei adalah Hari Guru. Jadi hari ini merupakan Hari Keluarga Sedunia dan juga Hari Belia Negara. Jadi kamu boleh juga kongsikan dengan Ida kan, ucapan ke atau apa-apa saja. Nak ucapan Hari Guru pun boleh juga, ucapan hari jadi pun boleh juga, pun boleh hantarkan saja WhatsApp 010-200-7055. Kalau nak buat ucapan melalui voice note pun boleh juga, tak kisah, tak ada masalah kan. Hantar je voice note, nanti Ida akan siarkan kan. Memandangkan pula hidung tersumbat ni kan, jadi kalau nak baca WhatsApp panjang-panjang tu agak suka sikit tu, nak ambil nafas. Jadi kau boleh hantar voice note eh. Okey, baik. Dia ada hantar dia, assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari, alhamdulillah katanya. Salam Saidul Ayam buat DJ Ida Sharida dan kru Perak FM. Untuk koma aja Perak FM, on the way to work katanya. Yang ni daripada Kak Mahamah kita, assalamualaikum DJ Ida Sharida, selamat pagi, selamat berkoti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Tak pandang yang lain, macam biasalah kerja rumah tak habis-habis sambil layan Perak FM Radio No. 1. Ucapan selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sepupu, sahabat, sahabat, warga kerja Perak FM dan pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan dirahmat Allah katanya. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca pagi ni cantik, Indah, dah keluar mataharinya. Semalam ada bendung macam gitu. Semalam kan macam hujan kan. Perak FM, assalamualaikum DJ Ida, sihat ke? Waalaikumsalam. Itulah Ida, dia badan dia okey, cuba sesama sikit. Tak tahulah, mungkin sebab cuaca tak menentu kan, ataupun tak tahu sebab apa. Tapi itulah sesama sikit, itulah agak pusing jugalah kan. Sebab ni kalau kena sesama, lepas tu kena sakit tekak, bila kita makan pun jadi tak rasa apa dah kan. Okey, baik. Dari Abang Lee Bagan Datuk kata selamat Hari Guru. Hari Guru pula, nampak? Dia cakap pun dia dah tak betul dah kan, Hari Guru. Baik, dan juga seterusnya lagi ni. Assalamualaikum, salam selamat pagi, salam cuba ayat penuh barakah buat semua pendengar setiap Perak FM. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah dan diampunkan segala dosa-dosa kita, semua dosa ibu dan bapa kita. Semoga roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang solehin hendaknya. Akak pagi-pagi ni memang sibuk menguruskan kerja rumah sambil melayan siaran Perak FM. Cuaca dekat Ibu Tembali pagi ni terang-menerang aja katanya. Itu daripada Kak Zah lah kan, Kak Zah Ibu Tembal. Yelah kan, pagi-pagi biasanya suri rumah ni sibuk lah nak siapkan semua kerja. Kalau boleh biar kerja tu siap semua kan. Dia utama sekali kena basuh kain dulu kan. Lepas tu bila kain dah basuh, senang nak sidai pun, nak jemur pun senang kan, tak ada masalah eh. Okay, baik. Jadi kalau apa, kalau kamu nak kongsikan bersama dengan Ida, boleh aja kongsikan. Nanti dia akan bacakan apa saja ucapan koma sebenarnya dengan hari ini, Hari Keluarga Sedunia, dan juga esok Hari Guru. Kan baru-baru ni kita menyambut Hari Ibu, dan juga kita kalau di Perak FM menyambut ulang tahun Perak FM yang ke-59 kan. Okey, baik, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.

memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesan ini, ITAS ini dibawakan khas oleh Kara FM untuk koma aja.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Altibian. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Alakulihal apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahualam.
3: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: Baik, Merah FM, mari pula tadi informasinya untuk koma aja 8.36 minit pagi. Salam Jumaat DJ Ida. Semoga Ida sentiasa sihat. Amin. Kak Faiza dari Taman Siputi Permai nak ucapkan selamat hari guru buat anak kedua Kak Faiza, Cikgu Nurul Syahira yang mengajar di Sekolah Pendengah Tasik Damai Ipoh. Selamat hari guru juga buat semua guru-guru di Sekolah Pendengah Tasik Damai Ipoh. Abang Fedi Jelapang, assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Nak ucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru yang masih bertugas dan pun dah bersara juga, mengucapkan selamat hari jadi kepada sahabat saya Zulkarnain bin Adam. Moga berada dalam rahmat Allah selalu, katanya. Okey, assalamualaikum DJ Ida, salam Jumaat dan salam selamat berkoti Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh. Ini moga-moga Allah memudahkan segala urusan kita lah, semua dunia akhirat. Biasalah pagi-pagi ni macam-macam kerja nak buat dekat rumah. Moga semuanya dalam perlindungan Allah selalu. Sentiasa layan Perak FM, memang terbaik. Okey, baik. Jadi ada yang hantar voice note tadi, dah cakap kan, kalau hantar voice note pun boleh juga.
1: Salam DJ Ida yang cu sayangi.
0: Salam
1: dari Sahuk.
0: Ya cu,
1: cuaca di Sahuk cantik Ida dah. Semalam pun tak hujan, hari ni pun okey, cantik.
0: Alhamdulillah Ida. Wow
1: Ida.
0: Okay. Ya,
1: selamat pagi. Salam Jumaat penuh barokah. Amin. Ida, cu macam biasa le rutin harian cu.
0: Bergemas.
1: Di sini cu ingin mengucapkan selamat hari guru.
0: Ya.
1: So kaedah pada guru-guru dan pada anak saudara cu di Lah Sabat yang menjadi guru dekat Manjung. Dekat Setiawan Manjung. Ida, cu macam biasa le rutin harian cu.
0: Ya.
1: Cu pun suara pun macam serak-serak juga macam Ida.
0: Tak sihat juga.
1: Apa, ni sementara-tara cu kembang-kembang ni, cu layan Ida yang cu sayangi.
0: Terima kasih.
1: Semoga Ida cepat sembuh ya.
0: Amin. Dah sama juga macam

0: Cu kan?
1: Apa Para FM untuk koma aje. Setia ku di sini.
0: Itu dia. Bye bye. Itu yang kita nak dengar tu, setia ku di sini. Kalau AJ Hafiz dia suka kan, take line tu eh. Okey baik, apa pun dah kejap lagi jam 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Juga untuk jam yang terakhir nanti kita nak kongsikan juga, kita ada kapsul sempena Hari Keluarga Sedunia dan juga kapsul Hari Belia Negara yang disediakan oleh rakan-rakan Finas dan juga BIM untuk jam berikutnya nanti. Okey. Okey, ini dia Eda Ezrin dan juga Den Manjo, adik saya Abe Sore. Jadi terus bersama kami di Pera FM.

0: itu dia Adira Suhaimi dengan sayang orang yang sama. Jangan sayang orang lain pula eh. Kita sayang orang yang sama je, dulu, kini dan selamanya. Macam tu eh. Tapi kalau nak sayang kawan-kawan, kawan-kawan baru, bolehlah. Kita kawan tu biar ramai lah kan eh. Dan juga sekarang ni cerita pasal kawan semuanya kan. Kalau hari ini kita dapat berita di mana Sultan Perak Sultan Nazrin Shah memperkenankan 625 warga pendidik dan guru di negeri ini untuk menyampaikan khutbah Jumaat pada hari ini. Bersempena dengan Hari Guru yang disambut pada 16 Mei. Esok lah kan. Jadinya kita ada 625 warga pendidik di kalangan cikgu-cikgu lah yang menyampaikan khutbah hari ini di setiap masjid-masjid. Jadi mungkin ada kan ahli keluarga ke yang guru yang terlibat dalam 625 warga pendidik ni dan cikgu sendiri ke, mungkin boleh hantar WhatsApp dekat kami kan. Kita nak tahu jugalah kan, dekat masjid mana menyampaikan khutbahnya hari ni. Boleh kongsikan juga bersama dengan kita kan. Okay. Juga boleh hantarkan WhatsApp 0102007055. Okay, cakap pasal esok adalah Hari Guru, tapi sebenarnya hari ini pun ada hari juga. Kalau kita cerita pasal esok Hari Guru, kita cerita pasal esok mestilah ramailah bercerita mengenai Hari Guru kan. Jadi hari ini merupakan Hari Keluarga Sedunia. Yang merupakan hari perayaan yang diperingati pada 15 Mei setiap tahun. Jadi Majlis Umum PBB pada tahun 1953 mempromaklamasikan itu sebutnya tu. Jadi pada hari ini dan mempertimbangkan kepentingan hubungan antara komuniti sedunia dan keluarga. Jadi pada hari ini perayaan diperingati untuk mempromosi kesedaran pentingnya berhubung dengan keluarga dan meningkatkan pengetahuan tahap proses sosioekonomi demografi terhadap keluarga. Jadi hari ini Hari Keluarga pun penting juga. Kan mungkin hari ini Hari Keluarga kita boleh raikan bersama-sama dengan keluarga kita. Kan mungkin ada yang nak buat makan-makan hari ni, jemput-jemput keluarga kan, pun boleh juga eh. Okay, baik. Lagi ada yang dah hantar ni, ada juga yang hantar voice note ni. Kita nak dengar jugalah kan yang hantar voice note ni kan. Sebelum kita baca yang lain-lain tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya
0: Mamat Suhaimi. Ya, Mamat
1: Suhaimi. 143 dari Kampung Pisang. Hari ni saya tak kerja di Jeddah.
0: Oh, cuti.
1: Demam di Jeddah.
0: Oh, demam.
1: Ada satu tekak ada.
0: Oi, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa pergi klinik tau.
1: Di Jeddah ada DJ baru.
0: Betul.
1: Ada orang bertugas di Jeddah.
0: DJ baru.
1: Okey, di Jeddah. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Siapa di Jeddah?
0: Tentulah untuk koma aja. Tadi kan Mac bijak ni ya, dia tanya kita ada DJ baru. Betul lah, ada DJ baru. Tapi DJ baru tu rasanya kalau koma dah dengar kan dah ke udara dah. Kan adalah tu kena dengar Perak FM eh. Tapi buat masa ni masih lagi bersama dengan kata orang berduet lah dengan DJ-DJ yang lain kan. Nanti belum lagi kesorangan lah DJ baru tu eh. Okay, ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Katanya Assalamualaikum DJ Ida, sahabat Gonti, sahabat pagi buat warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, family tersayang, sedara mara dan semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kau berada, Perak FM untuk kau aja tak pandang yang lain. Yelah kan. Okey, baik. Jika kejap lagi berarti cover jam 9 pagi, tentunya kita ada utama 9 pagi. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Syaridah di sini walaupun kesorangan. Jadi harap-harap kau pun dapat teman Ida lah sampai jam 10 pagi nanti ya. Yeah? Jangan alih pendengaran tau. Mendengarkan Perak FM. Kejap lagi dah sambung lagi baca untuk ucapan-ucapannya ya.
2: Jam di tangan saya, saya menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Os. Berita ini dibaca oleh Os, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headlines. Tewak, cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni.
3: Menteri Perundangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
4: Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih.
3: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebut ini. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tembaya bagi mengelakkan pembaziran deraian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tembaya ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
5: halo.
3: Halo, siapa cakap di sana?
5: Halo, saya Mike Ryan daripada Pulau Kanza.
3: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Melaka.
5: Ya, ini Mika lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
5: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
5: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
3: Bagus ke? Apa saya apa tu?
5: Sebab ada air.
3: Oh, sebab dia ada air. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tombaya ada air. Tombaya ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Os. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On.

0: untuk koma je.
1: Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

Ya, yeah, Ben FM, mari berada di informasinya untuk koma je 9.21 minit pagi. Aha, kejap je kan. Kalau selalu tu kan, Ida cakap dengan Abang Faizal, terkebil, dah nak jam 10 pagi. Dia bukan, kalau kita cakap berjam celik, dia memang terus berjam. tak ada mananya celik, memang akan terus berjam. Okey, baik, apapun terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Ben FM. Hari berada di informasinya untuk siapa kalau bukan untuk koma aja yang dah hantar WhatsApp pun tak ketinggalan juga. Terima kasih Kak Azliza Bahar, Tasik Ipoh hadir, Tasik Ipoh Matahari mancor katanya dah. Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Selamat pagi buat sahabat CJU. Semoga kita semua dilindungi Allah, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Benefm.com aja. Terima kasih banyak-banyak. Ada Kak Mama Perak, Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum DJ Ida, hari ini bersiaran seorang, Faizal cuti, Kampar pun panas katanya. Semoga kita dipermudahkan segala urusan. Yelah Abang Faizal cuti, kan. Okey, baik, lagi seterusnya lagi ni. Ada siapa dia hantar lagi ni? Hashim Wang Batas Raja. Ucapan selamat hari guru kepada Cikgu Ismahani, Cik Sabariah, Cikgu Sofia, Cikgu Nolia, Cikgu Laili, Ustaz Cikgu Wati, Azhar, juga Ustaz Abdullah Asmuni, katanya Ustaz Sofi, dan juga jasa dan khidmat kalian amat dihargai, dikenang. Terima kasih katanya ya, buat DJ yang bersuara ceria. Terima kasih banyak-banyak. Dalam keadaan tengah sakit-sakit tekak ni kan. Assalamualaikum DJ, saya Man nak tanya. Ini soalan untuk Datuk nanti ni. Kita kena simpan ni untuk rancangan atibian ataupun soal jawab agama ni kan. Kan kalau Ida baca, Ida tak tahu nak jawab apanya. Okay, Yub kena letak Vespa kuning dari HB Flat, Ipoh. Assalamualaikum DJ Ida, teman sedang milih sayur ni nak masak tengah hari ni. Sayur apa gamaknya tu, milihnya tu. Okay, jadi kejap lagi juga menanti koma jam 9.30 minit pagi, kita ada kapsul Hari Keluarga. Sebab sebelum Hari Guru esok kan, jadi hari ni Hari Keluarga 15 Mei. Cepat sangat 18 eh. Okay, baik, nanti kita kejap lagi kita layan untuk kita dengarkan kapsul Hari Keluarga terbitan daripada rakan sukas DJ Finas. Jadi apapun terus bersama dengan kami di Pada FM. Ini dia Search dengan Nirjina. Ni buat gadis-gadis ya, buat akak-akak, buat yong-yong yang bernama Nirjina. Semoga terhibur hendaknya ya. Terus bersama dengan kami di Pada FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Jepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Keluarga bukanlah hanya satu hubungan darah, tetapi tempat untuk kita belajar erti sabar, sayang dan pengorbanan. Dalam kesibukan kerja dan rutin harian, kadang-kadang kita terlupa pelukan ibu, gurauan ayah dan gelak tawa anak-anak. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang paling tulus.

Hari Keluarga bukan sekadar acara berkumpul, tetapi satu ruang untuk kita berhenti seketika melihat wajah-wajah yang sentiasa ada di sisi yang mungkin jarang kita hargai dalam kesibukan harian. Gelak tawa anak-anak, nasihat ibu bapa dan gurauan antara adik-beradik itulah memori yang akan kekal selamanya. Tak perlu hadiah mahal, cukup dengan masa yang diluangkan bersama kerana bagi sebuah keluarga, masa itu adalah hadiah yang paling berharga. Cuba tanya pada diri kita hari ini, bilakah kali terakhir kita ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah atau peluk anak? Hargailah keluarga selagi mereka masih ada, kerana suatu hari nanti kenangan itulah yang akan kita rindukan.

Hari Keluarga 2026 mengingatkan kita betapa pentingnya meluangkan masa bersama insan tersayang, tak kira di mana kita berada, di bandar atau di kampung. Yang penting adalah kebersamaan. Semoga setiap rumah dipenuhi kasih sayang dan setiap hati terus bahagia bersama keluarga tercinta.

Perak FM, mari berada informasinya untuk kamu aja. 9.39 minit pagi ketika ini. Masa lagi bertemankan saya Ida Syarida di sini bersama dengan kamu. Dan apapun, kalau sekarang ni ada yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Gamaknya makan apa, gamaknya kan pagi-pagi ni. Dan ada juga yang bagi tahu katanya ni siap-siap ni nak pergi ke kebun. Nampak cuaca pun cantik je, alhamdulillah. Bolehlah kita pergi ke kebun. Okey, baik, yang mana dah hantarkan WhatsApp lagi dekat Ida. Kita ada Cik Idris, katanya assalamualaikum Ida dan juga pendengar setia Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Apapun Perak FM memang sentiasa terbaik lah untuk siapa, kalau bukan untuk koma aja, katanya lagu-lagu pun dan informasinya pun semuanya terbaik. Okay, dan teman DJ Ida hinggalah jam 10 pagi tau, katanya ni siap-siap ni nak pergi ke kebun. Nampak cuaca pun cantik je, alhamdulillah. Bolehlah kita pergi ke kebun. Okay, baik, yang mana dah hantarkan WhatsApp lagi dekat Ida. Kita ada Cik Idris, katanya assalamualaikum Ida dan juga pendengar setia Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Apapun Perak FM memang sentiasa terbaik lah untuk siapa, kalau bukan untuk koma aja, katanya lagu-lagu pun dan informasinya pun semuanya terbaik. Okay, dan teman DJ Ida hinggalah jam 10 pagi untuk siapa, kalau bukan untuk koma aja, katanya lagu-lagu pun dan informasinya pun semuanya terbaik. Okay, dan teman DJ Ida hinggalah jam 10 pagi.

0: Timbalan Mufti Negeri Perak kita, Datuk Haji Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Datuk ya?
1: Alhamdulillah.
0: Itulah alhamdulillah juga kita panjatkan kesyukuran sebab Datuk dapat bersama untuk minggu ni ya Datuk. Sibuk ya Datuk ya?
1: Dua minggu rasanya.
0: Dua minggu Datuk. Minggu, betul. Ya. Datuk asat kita
1: nyaman. Saya rindu nak datang sebenarnya.
0: Ya, tapi itulah kekangan.
1: Kekangan tugas.
0: Tugas dan masa.
1: Sementalahan kita masih menunggu sahib bersama mufti yang baru. Saya menjalankan kerja-kerja mufti.
0: Kerja mufti ya Datuk ya?
1: Jadi sibuklah sikit.
0: Tapi itulah biar tiap kali faham. Datuk memang
1: sibuk. Terima kasih memahami.
0: Tapi itulah, terima kasih juga untuk Datuk sebab dapatlah curi masa Datuk tu untuk bersama dengan Perak FM dan
1: bagi
0: juga pendengar.
1: Bagi saya itu keutamaan.
0: Ya.
1: Keutamaan saya lah. Kalau tak boleh elak barulah saya.
0: Baik Datuk. Okey Datuk. Jadi sebelum macam biasalah persoalan dan kemusykilan yang diajukan menerusi rancangan aktivian kita, saya nak dengar sedikit mukadimah daripada Datuk mentelahkan hari ni dah di hujung Zulkaedah.
1: Ya, 27
0: hari. Isnin ni dah start Zulhijjah dah tak?
1: InsyaAllah. Macam tu tahu je, anda bulan tak tengok lagi.
0: Itulah. Zulhijjah dah masuk bulan ni. Jadi, apa kata kita dengarkan daripada Datuk?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. DJ Maslita serta sedang pendengar, sedang penonton per FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Alhamdulillah hari ini sudah 27 Zulkaedah. Esok 28 dan hari Ahad 29 Zulkaedah, kami di Jabatan Mufti akan mencerap anak bulan. Anak bulan untuk melihat menentukan 1 Zulhijjah. Jadi melihat anak bulan 1 Zulhijjah ni tak berapa diberi perhatian sangat oleh masyarakat. Sebab bukan esoknya raya atau esoknya puasa. Kena nunggu 10 hari lepas itu. Barulah kita berhari raya. Dan memang dijangka pada hari Ahad akan datang ini data-data anak bulan positif. Dan keberangkalian nampak itu ada. Sebab itu keberangkalian besar 1 Zulhijjah seperti DJ Maslita sebut tadi ada hari Isnin. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Fajri disebut wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. 10 malam itu kebanyakan ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah. Satu fasa yang bernilai di sisi Allah Taala, dan di antaranya adalah kita disunatkan untuk berpuasa pada saat-saat atau hari-hari itu. Dan saya juga menyerulah kepada para pendengar, para penonton yang berkemampuan, yang menunaikan fardu haji, kita doakan selamat pergi, selamat balik, mendapat haji yang mabrur. Bagi kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan fardu haji, Allah sediakan pula satu ibadat khusus yang lain pula untuk kita yang tak pergi ke sana. Iaitu apa? Kita berkorban. Korban. Jadi dia adalah sunat muakkadah, satu sunat yang sangat dituntut dan fadilatnya sangatlah besar. Dan bagi mereka yang mampu, bolehlah berkorban. Kemampuan itu kita ukur macam mana? Kemampuan itu adalah diukur apabila kita dan tanggungan kita mempunyai harta yang lebih daripada perbelanjaan malam raya pada hari raya dan tiga hari selepasnya, hari tasyrik dipanggil. Maknanya kalau harta kita lebih juga daripada keperluan asas begitu, maka kita dituntut sunat muakkad untuk kita mengadakan, untuk kita menyertai ibadah korban berkenaan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kelapangan. Kita kumpul duit, barangkali hari tahun-tahun berikutnya kita boleh pergi haji. Tapi kalau kita belum mampu, disediakan pula ibadat korban untuk kita. Wallahualam.
0: Itulah ya, kalau kita masuk ke ke bulan Zulhijjah ni kan, Datuk, tarikh-tarikh penting yang kita nak ingatkan. Jadi ingatan daripada Datuk ya. Sama-sama kita manfaatkan ya. Baik Datuk, jadi macam biasa kita akan bersama memberikan penjelasan dan perkongsian daripada persoalan-persoalan yang dikemukakan. Jadi saluran WhatsApp kita seperti biasanya 010-200-7055 dan juga kalau menonton di Facebook sekarang ini kita tengah bersiaran langsung ya, dan ini dalam nak membantu

0: tu kita menjayakan di Facebook kita ni, DJ Amira, pakai DJ kita ya, yang akan menjayakan siaran langsung kita ni. Baik, apapun, terus bersama di Perak FM, rancangan Altibian bersama dengan Koma.
1: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
0: Baik, soalan-soalan yang dikemukakan di WhatsApp Perak FM ni dah ada dah, Datuk ya. Datangnya daripada Cik Osman kita ni, nak bertanya, ada dua rasanya yang dikemukakan ni. Satunya kita pergi pada mimpi ni, Datuk. Dia bertanya, kalau ni berkenaan dengan mimpi, mimpinya dia kata, saya selalu mimpi sesat kat jalan. Dalam mimpi tu tengah perjalanan, tiba-tiba jalan jadi hutan. Datuk ya. Kemudian yang keduanya, kadang-kadang mimpi bawa kenderaan, kenderaan tu pula tak boleh nak break, jadi rasa takut. Adakah itu sebenarnya kaitan dengan kehidupan saya? Itu soalan yang pertama, Datuk ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syru, Allahumma astur auratina wa amin rawatina wa ghafir dhunuban. Ini soal mimpi.
0: Yeah.
2: Umumnya, mimpi kita ini ada tiga kategori. Satu, mimpi dari Tuhan.
0: Yeah.
2: Mimpi dari Tuhan ini kebanyakannya adalah mimpi para nabi lah.
0: Mm.
2: Contohnya, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail.
0: Baik.
2: Bagi para nabi, mimpi bagi mereka itu adalah wahyu datang daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi daripada syaitan. Ini
0: abu. Mainan tidur.
2: Mainan tidur lah. Mainan tidur itu dua kategori. Satu, mimpi daripada syaitan. Mimpi yang bukan-bukan. Yang keduanya, mimpi daripada diri kita sendiri. Seperti kita bukan musim durian. Kita teringin nak makan durian. Habis-habis dapat makan juga. Tapi dalam mimpi lah.
0: Dia terbawa-bawa.
2: Dia terbawa-bawa. Jadi apa yang dimimpikan oleh Encik Osman ini adalah mimpi yang mimpi bercampur-campur lah. Kita tidak, rasanya tidak ada apa-apa nak ditafsirkan dengan mimpi ni. Barangkali kita kena perbaiki diri kita lah. Dia menggambarkan barangkali satu kehidupan kita. Kita hidup ni bila memandu, kita perlu kepada persediaan minyak cukup, break makan, kita pakai tali pinggang keledar. Jadi barangkali isyarat yang diberikan kepada Encik Osman ini, nanti nak meneruskan kehidupan, kita kena perkemaskan persiapan kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak adalah jalan itu bertukar jadi hutan tiba-tiba ataupun break tak makan. Break itu bagi makan cukup-cukup. Jangan ditawarkan. Itu tidaklah ada hadil dalil ataupun Quran hadis, tidak. Tetapi kita boleh ambil signal-signal begitulah, insyaAllah. Dan ada satu kitab, memang tajuk kitab itu Tafsiru Ahlam. Tafsir-tafsir lah. Ahlam itu adalah plural kepada mimpi. Tafsir-tafsiran mimpi. Ibnu Sirin yang menulis. Tafsiran mimpi itu adalah pengalaman-pengalaman menafsirkan mimpi. Macam Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia minta pandangan mimpi, dia boleh menafsirkan mimpi raja dia. Raja kepada Nabi Yusuf. Tentang tujuh tahun kemarau, tujuh tahun elok, ditafsirkan daripada mimpi. Mimpi rajanya itu.
0: Okey. Itu dia ya, soalan yang berkaitan dengan mimpi. Kadang-kadang tu kita terlampau, orang kata tengok cerita.
2: Ya.
0: Lepas tu terus tidur.
2: Kan? Mimpi-mimpi dalam
0: jadi
2: tidur.
0: Jadi terbawa.
2: Mimpi dalam tidur di mana? Di Korea. Sebab suka sangat tengok sitcom Korea.
0: Gitulah ya. Okey, terima kasih untuk Cik Osman kita dengan soalan yang dikemukakan. Okey, seterusnya kita ada daripada Jaini Soho, Datuk ya, Tanjung Tualang. Okey, persoalannya, lelaki yang tidak solat Jumaat disebabkan tak sihat ataupun lain sebab, adakah solat Zuhur dilakukan sebaik saja masuk waktu ataupun tunggu sehingga selesai solat Jumaat?
2: Baik, bagi mereka yang tidak solat Jumaat, ada dua kategori. Kategori pertama, kalau dia tidak solat Jumaat bukan sebab sakit ataupun sakit yang dia boleh pergi tetapi dia sengaja tak nak pergi. Maknanya tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh Islam menyebabkan dia tidak solat Jumaat. Orang ini kena solat zuhur selepas selesai solat Jumaat di masjid. Baru dia solat, boleh solat zuhur. Tapi bagi mereka yang meninggalkan solat Jumaat, memang disebabkan ada sebab-sebab keuzuran syar'i. Contohnya dia musafir ataupun orang perempuan, dia memang tak wajib solat Jumaat. Golongan ini boleh mengerjakan solat zuhur tak payah tunggu solat Jumaat dilaksanakan habis. Memang masuk waktu zuhur saja dia boleh menunaikan solat, solat zuhur. Jadi di sini kena lihat mengapa dia tak menunaikan solat Jumaat. Kalau dia dibenarkan oleh syarak, masuk zuhur saja dia boleh solat zuhur.
0: Baik.
2: Tapi kalau tidak dibenarkan kerana kecuaian, dia kena tunggu solat solat Jumaat habis. Barulah dia boleh menunaikan solat fardu zuhur.
0: Okey, itu dia solat Jumaat, persoalan daripada Cik Zaini tadi. Okey, seterusnya kalau kita tengokkan di Facebook sambil menonton ni, ada juga di ruangan komen yang ditinggalkan soalannya Datuk ya. Daripada Nik Fairul ni Datuk. Assalamualaikum
2: katanya. Waalaikumsalam.
0: Okey, soalannya berbunyi, apakah hukum kalau kita tanam pokok buah di luar pagar rumah kita dan ada jiran yang ambil buah tersebutlah tanpa minta kebenaran? Boleh ke kalau orang lain ambil buah itu tanpa minta kebenaran daripada orang yang tanam pokok tu, Datuk?
2: Kalau kita tahu bahawa pokok buah itu ada pemiliknya dan pokok itu membesar disebabkan usaha daripada pemilik pokok tu. Dia tanam, dia siram, dia jaga, dia buah baja dan sebagainya. Jadi untuk mengambil buah walaupun di luar pagar, maka adabnya kena minta izin.
0: Minta
2: izin kepada orang yang mengusahakannya itu. Kecuali dia tumbuh meliur. Tumbuh liar contohnya. Ataupun pokok-pokok yang ditanam oleh pihak berkuasa tempatan. Mereka tak ambil pun. Cuma mereka tanam pokok-pokok macam pokok pelam belah-belah rapat setia tu, yang perumahan yang agak lama ditanam pokok pelam. Jadi kalau pokok pelam itu ditanam oleh pihak berkuasa tempatan, memang di luar pagar kita pun itu boleh ambil. Sebab pihak berkuasa tempatan pun tak ambil buah tu. Selalunya dia boleh dibenarkan siapa-siapa ambil. Jadi itu adabnya. Kalau walaupun menjulur tempat kita, buah kedondong ke buah apa, tapi akarnya di rumah jiran kita, kita teringin sangat, hello sajalah jiran berkenaan, boleh tak saya ambil sebiji dua? Boleh, tak ada masalah.
0: Okey, kita ada adab budi bahasanya,
2: yeah,
0: kan.
2: Ya, adab budi kan? Bahasa.
0: Tapi iyalah, sebab apa di luar pagar. Nak apa buah cepedak di luar pagar, Datuk. Jadi orang ingat itu boleh lah ambil, kan. Cumanya bagi kita lah, mungkin kita boleh kata sedekah, kan. Walaupun kita nanamnya, kan, Datuk, ya. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Cik Yusof kita. Dari mana tak dinyatakan, ya. Masih lagi di Facebook ni, kita tengok ada persoalannya. Ini berkaitan dengan ibadah korban ni, Datuk. Okey, Assalamualaikum, Datuk.
2: Assalamualaikum.
0: Ada masjid, lembu korbannya 15 ekor. Dapat sumbangan 1 ekor dari JLC Perak katanya. Jadi masjid buka 7 bahagian kepada jemaah dengan harga lebih murah daripada RM900 ni, Datuk. Tapi ada jemaah yang mampu bayar RM900 tapi ambil satu bahagian RM450. Apa hukumnya, Datuk?
2: Ini soalan yang sangat bagus. Bagi saya sangat bagus. Kepada semua jawatankuasa masjid, elok dengan elok-elok lah apa yang saya jelaskan. Kalau tuan-tuan dapat sumbangan lembu daripada JLC, sumbangan lembu berkenaan diberikan kepada masjid, selalunya JLC dia akan bagi kepada Menteri Besar. Menteri Besar akan bahagikan lembu-lembu berkenaan kepada masjid-masjid yang berkenaan lah. Seekor lembu itu jangan pula dijual bahagiannya kepada jemaah. Bagaimana nak buat? Seekor lembu itu boleh kita bahagikan 7 bahagian. Jabatan Mufti telah mengeluarkan satu garis panduan, iaitu masjid-masjid berkenaan, carilah 7 orang fakir miskin, hadiahkan bahagian, setiap bahagian itu kepada mereka untuk mereka menjalankan ibadah korban. Kita kenal 7 orang, panggil dia, beritahu dia bahawa kami sebagai jawatankuasa memegang amanah daripada JLC lembu ni, menghadiahkan kepada kamu satu bahagian, dan kemudian minta dia supaya akad pula pada jawatankuasa, takpelah saya terima hadiah berkenaan dan saya amanahkan kepada jawatankuasa untuk mengendalikan korban berkenaan. Maksudnya lembu hadiah daripada JLC itu pesertanya adalah fakir miskin.
0: Fakir miskin.
2: Yang kita hadiahkan bahagian itu kepada mereka. Maka fakir miskin yang dapat bahagian ini dapat 2 faedah. Satu, berkesempatanlah dalam seumur hidup dia untuk melakukan ibadah korban. Kalau mengharapkan dia untuk menghimpun duit, barangkali tak sempat. Dia pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi bila kita hadiahkan bahagian itu untuk fakir miskin, dapatlah dia fadilat korban. Pertama. Yang kedua, dia dapatlah buang lebih sikit kilo dagingnya itu sebab dia adalah peserta. Saya nasihatkan supaya jangan pula dia buka lembu hadiah tadi ni, dia buka pula di bahagian 7, dia jual pula. Itu perkara yang kalau boleh kita elakkan, dan kita hadiahkan kepada anak qariah kita yang fakir miskin menjadi peserta kepada korban berkenaan. Rasanya garis panduan ini telah diberikan kepada pejabat Yang Amat Menteri Besar supaya dapat diturunkan ke akar umbi, supaya tidak berlaku macam dulu-dulu. Macam dulu-dulu, seekor lembu dihadiahkan kepada masjid, berebut AJK masjid jadi peserta. Sedangkan lebih ada baik fakir. Ada fakir miskin, beri mereka peluang untuk mendapatkan fadilat buat ibadat korban tu dan dapat lebihan dagingnya, lebihlah lebih kilonya sebab dia menjadi peserta. Terima kasih kepada Encik Yusof tadi yang bertanya. Baik soalan tu.
0: Baik. Jadi masjid, pihak masjid dia kena pastilah fakir yang 7 orang,
2: tujuh
0: ya,
2: orang
0: sebab dibagikan pada 7 bahagian.
2: Kemudian tawarkan kepada mereka untuk jadi peserta tanpa charge apa-apa.
0: Itulah yang sebetulnya
2: yang terbaik, begitulah.
0: Baik, okey. Terima kasih pada Cik Yusof tadi. Dari soalan tu dapat kita bagikan penjelasan ya, Datuk bagaimana nak dikendalikan sumbangan ataupun hadiah yang diberikan berkaitan dengan ibadah korban, Datuk kan. Baik, seterusnya kita ada Puan Alawiyah kita. Puan Alawiyah Abdul Rahman dari Beruas ni, Datuk. Berkaitan dengan pakaian orang yang telah meninggal dunia, apakah benar pakaian-pakaian tersebut tidak boleh dibagi kepada orang lain, dan apakah hukumnya jika kita sedekahkan kepada orang lain termasuklah keluarga sendiri? Itu minta pencerahan, Datuk.
2: Pakaian orang yang meninggal dunia, bagus juga soalan ni. Pakaian bagi orang yang meninggal dunia, jika dia masih mempunyai nilai. Nilainya maksudnya setengah orang setiap kali kenduri kahwin sepasang. Orang perempuan lah selalunya. Nak pergi kenduri kahwin sepasang tempohnya. Pakai sekali, tak pakai dah lepas itu. Kalau dia masih ada nilai, nilainya maksudnya setengah orang tempoh baju, materialnya pun dah mahal. 1 meter sampai RM40, RM50. Buat satu sepasang 4 meter paling kurang dah RM200, upah lagi RM200, RM600, ada nilai di situ. Jadi pakaian-pakaian yang ada nilai dia termasuk dalam harta pusaka sebenarnya. Bila disebut harta pusaka, maka dia kena dibahagikan mengikut kaedah faraid.
0: Kaedah faraid.
2: Ataupun waris-waris dia secara konsensus, dia secara persetujuan untuk membahagi-bahagikan. Yalah, kalau yang meninggal itu mak, baju ini tinggalkan baju perempuan. Takkanlah anak lelaki nak ambil. Kecuali dia nak bagi pada isteri dia. Saiz pula tak serupa. Arwah mak saiznya ramping. Isteri dia saiznya tiga kali ramping contohnya. Ha, tak sesuai. Jadi di situlah persetujuan sama adik-adik. Tapi kalau pakaian yang dah susuk nilai dan tak ada bernilai sebagainya, dia boleh hadiah kepada siapa-siapa pun. Jadi pandangan mengatakan tak boleh dihadiahkan kepada siapa-siapa tu tak betul. Jadi kena tengok nilai pakaian tu sendiri. Sama ada kalau bernilai tinggi maka masuk dalam kategori harta pusaka. Kalau bernilai rendah dan tidak ada nilai maka boleh diberi hadiah kepada siapa-siapa.
0: Sama pula kain sutera Dato'
2: Ya, sutera mahir tu. Bling-bling lagi apa? Bling-bling. Lagi mahir.
0: Ada pula lilak-lilaknya, bling-blingnya kan. Okey. Itu dia ya berkaitan dengan pakaian orang yang meninggal ni kan. Okey, boleh menelpon juga talian kita 545-8559 sebarang

0: Dari semua.
1: Dari semua. Okey, silakan bersama dengan Timbalan Mufti Perak kita, Dato' Haji Zamli. Silakan.
0: Hello. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Saya nak tanya ada mesti sikit. Saya nak tanya pasal nikah sindiket ni. Dia macam, dia orang Malaysia. Tapi kahwin dengan orang Indonesia. Lepas tu, dia orang kahwin secara sindiket. Ada saksi, ada wali, apa semualah. Nak tanya sah ke tak sah? Itu saja.
2: Baik. Ada dokumen tak pernikahan mereka tu?
0: Dokumen dia orang buat surat macam biasa je, macam surat kita nikah dekat Malaysia ni tak ada. Dia macam surat nikah cok macam tu je.
2: Okey, ada dokumen lah kot mana pun. Tak kira lah depa punya ke kita punya.
0: Yang saya tahu dia orang katalah ada nikah di Tapah kan. Ada tempat je lah. Itu nak tahu je.
2: Menikah di Tapah?
0: Ya, dia tak tahu lah, dia orang kata ada nikah kat Tapah ada sindiket, tak tahu macam mana.
1: Baik, Lia. Okey, dengar di radio ya, Lia, penjelasannya.
0: Okey,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi nak menentukan nikah itu sah ke tidak, maka dokumen pernikahan tadi tu, surat nikah tadi tu kena dibawa diverifikasi di pejabat agama daerah yang berdekatan. Di situlah akan dilihat pernikahan itu cukup tak rukunnya, cukup tak syaratnya, di mana ia dilakukan. Sama ada kalau di selatan Thailand, tempat-tempat pernikahan wali-wali yang diangkat itu adakah diiktiraf oleh Majlis Agama Islam negeri berkenaan ataupun tak. Jadi untuk memutuskan sah ke tidak, perlu diverifikasi sijil nikah berkenaan di pejabat-pejabat agama daerah yang berdekatan. Kalau didapati memang tak sah, tak salah nikah tu. Tapi kalau sah, dia hanya kena bayar denda sebab menikah tanpa kebenaran. Tapi yang penting pernikahan itu bila ditengok balik sijil dan disiasat, kalau dia sah, dia tetap sah. Jadi jawapan tadi saya tak mampu nak kata sah ke tidak sebab dia kena lihat pada dokumen tadi tu.
1: Baik ya.
2: Jadi saya nasihatkan ikut peraturan je lah.
1: Yeah.
2: Saya nasihatkan kalau nikah begini, yang selalu akan jadi mangsa adalah Orang perempuan. Nanti anak, dapat anak-anak sekolah. Semua nak dokumen, semua-semua tu.
1: Baik.
2: Kalau mati contohnya kan. Kalau mati, suami mati. Dari sudut undang-undang,
1: perempuan dia, juga.
2: Perempuan tak ada bukti yang dia kahwin dengan suami, dia nak minta harta pusaka tak boleh. Walaupun dari sudut syarak, dia dapat. Sebab nikah itu kalau dikatakan sah, tapi tak ada sijil, tak ada dokumen. Jadi yang nanya perempuan. Jadi sama ada yang dengar ni lah nak kahwin sebagai isteri pertama ke kedua, ketiga, keempat, pastikan ikut undang-undang. Ikut undang-undang supaya terjamin kita punya masa depan. Jadi selalunya DJ Maslita orang nak kahwin ni, dia tergambar yang manis-manis saja, yang indah-indah saja. Dia tak pun terjenguk sisi hitam kalau timbul masalah. Jadi yang timbul masalah ni yang kadang-kadang kesian lah.
1: Cumanya itulah belakang hari ni punya cerita ni, Datuk.
2: Belakang hari punya cerita.
1: Baik, okey, itu dia. Tapi memang wujud ada sindiket pernikahan ni, Datuk.
2: Pernah di Perak ada satu sindiket pernikahan di Kampar contohnya. Jadi disebut Tapah tadi ni pun saya tegur artikel, dulu-dulu punya nikah memang ada, ditangkap pun. Dia bekas Naib Qadi. Tetapi bila dia lucutkan, dia masih menjalankan kerja-kerja begitu. Jadi tak sah dia punya pernikahan. Dan bahkan ramai juga, minta maaf, selebriti yang berkahwin dengan Tok Naib ni. Memang tak sah lah.
1: Itulah, kita tak nak belakang hari nanti macam ni lah kiranya masalah ya.
2: Kesian dia, kesian anak-anak lah nanti.
1: Semuanya memerlukan dokumen. Baik, okey, seterusnya kita tengok dah waktu sekarang pun dah 10.38 minit pagi untuk terus bersama rancangan Altibian kita ya.
3: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, Altibian terus bersama dengan kamu di Ruang Udara Perak FM, ibu nombor informasi mengambil keberkatan dari hari Jumaat penghulu segala hari ini. Baiklah, seterusnya persoalan terus dikemukakan menerusi WhatsApp kita ni, Datuk. Daripada Zura Meru Ipoh nak bertanya ni, saya selalu mengamalkan

0: Dan selawat paling pendek iaitu selawat Jibril. Adakah ianya boleh ni Dato'?
1: Boleh, tak ada masalah. Selawat ini paling mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu paling Allah, Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Tak apa. Selama mana dia memuji Nabi, selawat itu dikira insya-Allah. Tak ada masalah.
0: Okey. Seterusnya, ada juga persoalan mimpi ni lagi Dato'. Daripada kalau tengokkan profil Siti Zaleha. Okey, Siti dari Teluk Intan ni Dato', ya. Saya selalu bermimpi orang-orang yang dah meninggal dunia. Ibu bapa, datuk nenek dan jiran-jiran saya lah. Jadi nak tanyalah, apakah maksud mimpi tersebut ni Datuk?
1: Kadang-kadang DJ Maslita, kita rindu dengan seseorang yang sudah meninggal. Jumpa dalam mimpi pun satu nikmat. Satu nikmat. Kita lama dah tak yalah, mak kita dah meninggal barangkali 5-6 tahun, ayah kita dah 20 tahun contohnya. Tiba-tiba bermimpi bertemu dalam mimpi, itu pun sudah satu nikmat. Satu nikmat. Jadi setengah orang dia sangat memimpikan untuk bermimpi. Dia memimpikan untuk bermimpi, dengan orang yang dia sayangi, tapi tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Tak sama kita tengok gambar dengan kita dalam mimpi itu macam kita hidup. Jadi pertemuan roh itu. Dan mimpi adalah platform, jambatan untuk mempertemukan roh orang hidup dan orang mati. Jadi kalau kita jumpa dengan mereka yang telah meninggal dunia, itu sebenarnya adalah salah satu nikmat. Kalau kita lihat dalam mimpi itu dia gembira, dia suka, kita pun rasa gembira. Tapi kalau kita lihat dalam mimpi itu dia sedih, dia memerlukan sesuatu, maka masih ada ruang untuk kita membantu. Bagaimana cara nak membantu orang yang sudah mati, digambarkan sedih, tak gembira sebagainya. Kita doakan dia, kita baca Quran, kemudian kita niatkan pahalanya untuk dia. Bulan-bulan korban macam ni kita lebih duit, kita masuk korban atas nama kita. Tetapi kita mohon doa pahalanya sampai kepada si mati. Kita banyak lagi duit, kita wakafkan atas nama dia. Itulah di antara beberapa perkara yang saya kata, kalau kita jumpa orang mati dalam mimpi, itu nikmat sebenarnya.
0: Nikmat ni lah.
1: Nikmat.
0: Sebab yelah, kita dan juga arwah dah berbeza alam.
1: Berbeza alam.
0: Jadi kita di alam sekarang ni lah.
1: Kita di alam zahir, mereka di alam barzakh. Tapi dihimpunkan dengan ruh.
0: Pertemuan dalam mimpi pula tu. Memang nikmat lah Datuk.
1: Memang nikmat, salah satu nikmat.
0: Tambah pula mak ayah kita
1: Datuk. Allahuakbar.
0: Baik Datuk. Okey, kita terus dengan persoalan yang dikemukakan ya Datuk, ya. Seterusnya daripada Cik Muhammad Khair Haji Yusuf dari Semanggul ni Datuk. Ada dua soalan. Jadi soalan yang pertama, waktu yang paling baik untuk solat sunat tasbih dan juga taubat ni Datuk.
1: Solat sunat lazimnya waktu yang antara waktu terbaik adalah waktu malam lah. Waktu malam adalah waktu hening. Di saat lampu rumah orang lain gelap, kita menghidupkan satu lampu kecil. Ibarat hati kita lah. Orang lain semua tidur, kita sedang menerangi hati kita dengan munajat, interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Jadi jadikan solat tasbih, solat taubat. Dan soalannya mana yang paling
0: waktu
1: baik?
0: Yang paling baik.
1: Malam lah.
0: Sebelum malam.
1: Tidak menafikan nak buat siang pun boleh. Tapi waktu malam adalah lebih mendalam. Rasanya
0: kita lagi dekat ya dia tu. Dengan Allah Subhanahu.
1: Dengan Allah Taala. Seorang lain tak nampak kita sembahyang, itu lagi dekat tu. Tapi kalau siang tu ada juga menjelit nak masuk, macam orang tengok aku pula, rajin pula aku hari ni.
0: Timbul pula ujuk.
1: Tu dia.
0: Baik, soalan yang kedua Dato', ya. Penyimpan Mohu Besar mengumumkan tarikh 1 Zulhijjah dahulu untuk tentukan 10 Zulhijjah berbanding umum untuk tarikh 1 Syawal. Jadi mohon penerangan ni Dato' katanya.
1: Ya, dia sama je maksudnya. Untuk menentukan awal bulan hijrah, kita tengok anak bulan. Jadi untuk Syawal pun, bila kita nampak ke tak nampak, pemegang mohon bersuara raja-raja akan umumkan sama ada esok ataupun lusa untuk satu Syawal.
0: Baik.
1: Cuma orang sangat-sangat menunggu satu Syawal tu sebab menentukan habis puasa ataupun sambung puasa, raya ataupun tangguh raya sehari lagi. Tapi untuk Zulhijjah bukan begitu. Dia tak ada isu esok raya ke tak raya. 10 hari lagi kita berhari raya. Jadi fungsi penyembahan mohon besar raja-raja mengumumkan sama saja sebenarnya.
0: Ha,
1: cuma yang menjadi tumpuan orang raya tak raya, puasa tak puasa, itu saja.
0: Okey, difahamkan untuk raya haji kita ni 17 Mei. Ni nengok anak bulan ni Dato' eh.
1: Kita 17 Mei hari Ahad ni.
0: Ahad kita ni.
1: Akan tengok anak bulan Zulhijjah. Dan dijangka nampak. Jadi 18 Mei 1 Zulhijjah. Ha, 10 hari lepas itu kita raya.
0: Ada lagi soalan yang dikemukakan. Ini berkenaan dengan
1: sedekah korban
0: ni Dato'.
1: Kita ambil terus simulasi seekor lembu. Seekor lembu kalau rata-rata di Malaysia ni, di Perak khususnya, seekor lembu satu bahagian RM800. Secara umumnya begitulah, RM800. Jadi siapa-siapa nak korban satu bahagian, dikira dia berkorban hari pada tahun ini, minimum RM800. Tapi kalau dia tak cukup RM800, dia satu bahagian dia kongsi, dia kongsi empat orang. Empat orang maknanya seorang RM200. Cukuplah satu bahagian. Itu tidak dikira sebagai korban. Itu kita sedekah untuk mengerjakan ibadah korban. Bukannya korban tu. Fadilat korban dia tak dapat. Tapi dia dapat fadilat sedekah.
0: Sedekah
1: kumpul empat orang. Dapatkan RM800, seorang RM200 tu dipanggil sedekah korban.
0: Baik.
1: Fadilatnya tak sama dengan mereka yang ambil satu panggu. RM800 dikeluarkan duit seorang.
0: Baik.
1: Tak sama fadilannya dengan orang yang ambil seekor lembu dia seorang. RM7,000, RM8,000 atau RM5,000. Itulah keadaan.
0: Okay.
1: Terbeza sedekah korban dengan korban.
0: Itu yang kita nak memahamkan Dato' ya. Sedekah korban dan juga korban. Korban tu satu bahagian lah. Kalau kita mampu satu bahagian Dato' ya. Kalau seekor tu Alhamdulillah.
1: Tak mampu satu bahagian buatlah seekor.
0: Okey, itu dia masalah ibadah korban. Boleh juga dialalukan sebab apa nak menuju ke raya haji ni.
1: Raya
0: korban. Okey, seterusnya kita tengok di talian ni Dato' ya.
1: Sila.
0: Hello, Assalamualaikum. Sudah terputus. Jadi talian kita ya 545-8559. Dan seterusnya kita ada persoalan yang dikemukakan oleh Cik Hairul Effendi
1: Sipitang
0: bin Awang, Sipitang Sabah. Ini selalu mengikuti
1: acara. Beliau ni adalah cikgu bahasa Inggeris.
0: Oh, Datuk tahu ya?
1: Saya tahu. Saya kenal dia.
0: Okey, Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Soalannya, ketika nak meninggal dunia nanti, adakah terdapat cara kita nak tahu masa tu kita mati dalam keadaan yang baik? Itu kita panggil husnul khatimah lah. Ataupun kita mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak baik, su'ul
1: khatimah. Jadi gini sajalah. Kalau kita istiqamah atau committed dalam perkara-perkara taat, selalunya Allah akan matikan kita dalam apa biasa yang kita buat. Jadi kalau kita biasakan buat ketaatan, insyaAllah husnul khatimah. Istiqamah itu committed. Jadi ulama kata cantik susunan bahasanya. Istiqamah buahnya husnul khatimah. Selalu apa yang kita buat, itulah nanti Allah akan matikan kita. Jadi untuk husnul khatimah sebenarnya kita boleh pilih jalan itu mulai sekarang. Kalau kita melazimi hidup kita dengan ketaatan, kita mati dalam keadaan itu. Jadi kita mohon begitulah. Dan kita sendiri tak tahu sebenarnya pengakhiran kita. Cuma kita boleh usaha untuk itu.
0: Selalu kita doa kan?
1: Kita doa husnul khatimah.
0: Pengakhiran kita
1: yang baik.
0: Husnul khatimah.
1: Kita akhiri, kita pisahkan dunia. Kita berpisah dengan dunia ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Mudah-mudahan.
1: Ada satu, saya boleh...
0: Boleh kongsikan itu.
1: Kawan-kawan daripada Baitul Mal.
0: Uh-uh.
1: Dia kata... berdasar pengalaman mereka, bab harta pusaka ni lah. Contohnya adalah untuk mereka yang meninggal dunia, ada kalanya hartanya habis diwarisi oleh waris waris. Tapi tidak juga sedikit kes meninggal dunia, waris-waris ada tetapi tidak tidak menghabiskan harta-harta pusaka. Maka harta itu yang tak habis itu ke mana? Ke Baitul Mal. Jadi saya bagi contoh beberapa kes barangkali berlaku kat keluarga kita. Contohnya ada si mati, dia mati, mati bujang, tidak meninggalkan waris yang berhak. Mak tak ada, ayah tak ada, adik-beradik tak ada. Maka duit dia banyak, harta dia banyak. Maka harta itu, kesemua harta si mati dikembalikan kepada Baitul Mal yang dapat. Baitul Mal yang dapat. Contohnya, seorang meninggal dunia dan tidak ada waris yang berhak, maka keseluruhan harta sepeninggalan satu persatu, keseluruhannya itu adalah diserah kepada Baitul Mal. Ini pun saya pernah jumpa kes ni. Dia meninggal, langsung tak ada siapa, sebatang kara.
0: Dia tak ada waris.
1: Maka harta pada Baitul Mal. Baik. Contohnya lagi, si mati meninggalkan waris yang berhak menerima pusaka. Ada waris yang tinggal, tapi mereka hanya mewarisi sebahagian sahaja.
0: Tak sepenuhnya.
1: Tak sepenuhnya. Maka bakinya dibagi kepada Baitul Mal. Contoh, si mati adalah isteri yang hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Bukan anak lelaki, anak perempuan. Maka anak perempuan tersebut berhak menerima separuh je. Sebab tak ada, ada beradik lain, tak ada. Dia dapat separuh. Dan baki separuh lagi diserahkan kepada Baitul Mal. Sebab tak ada asobah yang lain. Yang ketiga, yang seterusnya. Yang ketiga, contoh ketiga. Si mati meninggalkan waris. Tapi mereka, waris ada. Tapi tidak tersenarai sebagai waris yang berhak menerima harta pusaka ataupun terhalang. Seperti Zawil Arham dan juga barangkali berlainan agama, kes mu'alaf contohnya. Berlainan agama, dia tidak mewarisi harta pusaka di antara satu sama lain. Contoh, simulasinya seorang mu'alaf, dia meninggal, dua orang anak lelakinya berlainan agama. Maka kedua-dua waris anak lelaki ni tak dapat. Maka harta itu akan diserahkan kepada kepada Baitul Mal. Apa Baitul Mal buat dengan reta-reta tu, harta tu? Barangkali harta itu, kita tengoklah simulasi, contohnya tanah. Selalunya harta yang,
0: harta ni macam-macam,
1: macam-macam kita contoh
0: dalam bentuk apa.
1: Contohnya tanah tu dapat ke Baitul Mal. Jadi tanah yang dapat kepada Baitul Mal, sebenarnya dia boleh untuk, dia boleh, Baitul Mal boleh jual pada siapa-siapa. Sebab harta tu harta-harta dia. Ikut keperluan semasa. Tetapi menariknya Baitul Mal ini ialah, kalau sekiranya ada waris-waris lain, dia tak dapat dalam harta pusaka tu, tapi dia minat harta tu, tanah tu, maka dia boleh memohon kepada Baitul Mal untuk beli tanah tu. Barangkali tanah tu tanah tanah pakcik dia, sedangkan dia tak dapat harta pusaka sebab dia jauh, sepupunya ramai lagi. Tapi dia minat tanah tu, jadi dia boleh pergi ke Baitul Mal minta memohon supaya dia nak beli tanah tu.
0: Boleh lah tu.
1: Boleh. Jadi nanti Baitul Mal dia akan menilaikan harta berkenaan ikut nilai yang semasa, dan dia boleh jual kepada yang berminat tadi tu. Walaupun asalnya Baitul Mal boleh jual kepada siapa-siapa, tapi mengutamakan waris-waris yang nakkan harta berkenaan. Itu contohlah bagaimana pengendalian pada mereka yang meninggal, tapi waris tidak menghabiskan harta pusaka berkenaan. Kalaupun tidak dijual, barangkali Baitul Mal akan membuat projek-projek yang bermanfaat untuk umat Islam. Gitulah.
0: Baik, macam senario yang Datuk bagikan, simulasi tak ada waris ni Datuk, ialah sebab dia dah meninggal. Jadi macam mana proses untuk serah kepada Baitul Mal untuk take over lah kiranya macam tu Datuk? Dia mesti ada proses-proses
1: dia. Prosesnya tu kita akan kita akan kongsi minggu depan
0: Datuk. Tengokkan jam pun dah sampai di hujung Datuk. Okey, jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Bagus juga tu kan. Memang penting untuk kita ketahui lah benda-benda yang macam ni.
1: Kawan-kawan di Maib tu bagus juga, dia akan berikan satu realiti yang berlaku dalam masyarakat.
0: Jadi
1: kita nampak oleh di mana apa sumbangan kita.
0: Sebab memang berlaku.
1: Memang berlaku.
0: Tanpa bak kita bersaka selalu kita cakap ni kan, yeah, yeah, kan? Yeah. Soalan-soalan pun ada juga yang dia mengemukakan di sini ya. Baik, kalau ni dah tengokkan jam dah 10.54 minit pagi dah Goma. Jadi kita terus dengan ada lagi kesempatan kita
1: boleh ya, boleh satu dua lagi
0: untuk menyantuni soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, seterusnya kita terima dari WhatsApp ni Datuk.
1: Ya, sila.
0: Razif Yaakob katanya kalau kita dari Ipoh pergi ke Gerik, balik hari atas urusan kerja, jadi ini solat jamak lah Datuk ya. Adakah kita dikira bermusafir dan bolehkah kita jamakkan solat kita?
1: Boleh, kalau daripada tempat kita duduk di Ipoh ke Gerik lebih 81 km, lebih lah tu Ipoh ke Gerik lebih daripada 81 km. Walaupun kerja kita balik hari, dalam perjalanan berkenaan kita boleh jamak qasar.
0: Baik.
1: Kerana kita bermusafir dengan syarat niat yang baik lah. Boleh insyaAllah.
0: Boleh ya Datuk ya. Dari Ipoh ke Gerik tu. Melebihi
1: berapa? Dua marhalah.
0: 81
1: kilometer.
0: Baik. Okey, seterusnya kita ada juga ni. Man dari Tanjung. Tanjung Rambutan katanya.
1: Oh, okay. Tanjung Rambutan. Okay.
0: Soalannya, bolehkah kita takbir rumah ke rumah untuk raya Aidil Adha ni Datuk, terakhir raya korban?
1: Baik, takbir Aidil Adha, hari raya korban, bermula daripada, kalau bermula pada maghrib, maghrib malam pertama, malam raya tu, sampai ke sembahyang hari raya, itu dipanggil takbir mursal. Yang ini boleh daripada rumah ke rumah, rumah ke rumah, daripada maghrib sampai sembahyang hari raya besoknya. Tetapi selepas itu dipanggil bukan takbir mursal, takbir muqayyad dipanggil.
0: Muqayyad
1: ini maknanya terikat, terkait dengan solat fardu. Maksudnya selepas solat fardu kita disunatkan bertakbir, dikaitkan selepas solat, sama ada solat fardu atau solat sunat ataupun solat jenazah. Jadi habis solat solat Aidil Adha dah habis, dia akan bertukar menjadi takbir muqayyad. Yang ini tak bolehlah buat rumah ke rumah takbir tu, sebab takbir muqayyad itu terikat dengan selepas menunaikan solat fardu. Yang boleh ke rumah adalah malam hari raya sampailah menunaikan solat Aidil Adha.
0: Okey. Berkenaan dengan takbir ya Datuk ya. Okey, seterusnya kita ada satu lagi soalan untuk kita santuni Datuk ya, sempat lagi.
1: InsyaAllah.
0: Ini daripada Hafiz Sri Iskandar Datuk.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang kata gen millennial ni generasi sandwich. Anak kena jaga ibu bapa, anak kena jaga,
1: dia duduk tengah, kena jaga. Sandwich ni tengah. Ayah kena jaga, anak kena jaga.
0: Berdosa ke kalau kita dapat nak puaskan hati ibu bapa sendiri atas kekangan-kekangan yang tak dapat dielakkan?
1: Yang penting kita usaha sedaya yang mungkin. Kalau boleh kita nak penuhi semua kehendak mak ayah pun boleh, nak isteri pun dan anak-anak. Tapi berdasar kemampuan kita. Dan Allah pun tak kala memberikan tanggungjawab syarak kepada kita. Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ditaklifkan, diberi bebanan kepada kita kecuali setakat yang kita mampu. Jadi kalau ikut nak puaskan hati ibu ayah, kita nak bagi duit bulan-bulan itu 1,000 contohnya, baru dia puas hati. Contohnya, tapi kita tak mampu, gaji kita pun 1,500. Jadi kita bagi setakat mana yang kita mampu, dan beri penjelasan kepada mak dan ayah dengan penjelasan yang baik. Mereka boleh terima insyaAllah.
0: Okey, nampaknya sekadar itu Datuk ya. Persoalan-persoalan yang dikemukakan ada 2-3 soalan yang mantap lah Datuk.
1: Mantap ya. Mantap insyaAllah.
0: Itu bukan apa, untuk perkongsian bersama.
1: Perkongsian bersama kita insyaAllah.
0: Baik, mana yang tak sempat kita santuni ni insyaAllah kita bawakanlah minggu hadapan.
1: Minggu depan insya-Allah saya turun.
0: Minggu depan ada insya-Allah ya
1: datang. Insya-Allah, insya-Allah 22. Insya-Allah ada.
0: Baik, terima kasih mana yang menonton. Ramai ni menonton juga di Facebook ya Datuk, bantuan dari DJ Amira.
1: DJ Amira, terima kasih.
0: Jadi mungkin ada sedikitlah kata daripada Datuk ya sebelum kita berpisah.
1: Jadi alhamdulillah sekarang ini tumpuan kita tumpuan kita adalah untuk kita menyambut Idul Adha di tanah air sebab kita ni tak menunaikan fardu haji. Jadi bagi mereka yang mampu, silakan untuk berkorban. Bagi yang tak mampu, tanam azam, kumpul duit mulai tahun ini, barangkali tahun depan kita dapat menunaikan ibadah korban.
0: Mudah-mudahan
1: amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih banyak Datuk dengan perkongsian yang kita menerusi atibian kita. Moga ramai yang mendapat manfaatnya Datuk ya. Baik. Dan insya-Allah kepada Koma, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti rancangan atibian kita di hari Jumaat penghulu segala hari ini, setiap hari Jumaat lah kiranya, dari jam 10 hingga 11 pagi. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih.

bacalah doa ini sebelum memulakan perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga kamu selamat sampai ke destinasi. Dari saya, P.U. Yop. Nyongen-nyongen juga di Perak FM untuk kamu aja. Tunggu apa lagi? Mau larang, mau larang.

0: Dan tu Jamal Abdillah dengan kekasih awal dan akhir. Pastinya dah masuk jam yang kedua untuk saya Maslita Muhammad Lu terus temankan koma.
1: Dua petang, yuk-yuk untuk koma aja.
0: Beran FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Okey, untuk jam yang kedua ini pastinya kita nak bersama menerusi rancangan yang dibawakan oleh Herbal Fame Sendirian Berhad. Dan dah pun ada di talian ketika ini Puan Kana kita untuk bersama dengan anda semua. Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Puan Kana. Jadi 15 minit untuk kongsikan dengan para pendengar kita. Silakan ya.
2: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi pada semua pendengar Radio Perak. Saya Kana dari Herbal Fame HQ. Kana nak tanya pakcik-makcik dan abang kakak, penat tak waktu malam, badan terlalu penat, tapi bila baring atas tilam, tidur tetap rasa tidak selesa. Pusing kiri tak kena, pusing kanan pun tak selesa. Akhirnya bangun pagi, badan masih rasa letih dan lesu. Pakcik-makcik dan abang kakak, ramai sebenarnya tidak sedar bahawa tilam memainkan peranan sangat besar untuk keselesaan tubuh badan kita. Sebab badan kita berehat tak tilam setiap malam selama berjam-jam. Kalau tilam sudah tidak elok, badan juga susah untuk berehat dengan baik. Sebab tu hari ini Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Fame HQ untuk 3 kategori berbeza. Kategori pertama untuk golongan muda dan keluarga kecil, dan kategori kedua untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Kategori tiga pula untuk warga emas yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Baik, pendengar semua, kita mulakan dahulu dengan promosi pertama yang memang sangat-sangat berbaloi untuk keluarga muda dan mereka yang baru mau letakkan bilik tidur di rumah. Jadi promosi pertama adalah combo tilam bersaiz queen dengan tilam bersaiz single. Jadi harga asal bermula dari RM1,699. Boleh track in, dapat potongan RM300 dan bertempahan hari ini kami nak bagi diskaun tambahan RM300 lagi. Maknanya harga promosi hari ini hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Abang kakak pakcik-makcik boleh terima dalam bayaran RM1,099. Boleh terima tilam bersaiz queen seunit dengan tilam bersaiz single seunit. Tak cukup lagi kerana nak belanja lagi 3 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Promo kombo seperti ni memang ramai pelanggan tunggu sebab sangat sesuai untuk mereka yang baru berpindah rumah, baru berkahwin atau mahu tukar tilam alamah di rumah. Kadang-kadang bila tilam sudah terlalu lama, badan mula rasa tidak selesa tapi kita masih bertahan guna tilam yang sama bertahun-tahun. Sedangkan tidur yang berkualiti sangat penting untuk badan berehat dengan baik. Tanpa tilam ni, tanpa spring daripada Herbal Fame, ini memberikan rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Ramai pelanggan juga suka kerana tilam tanpa spring sebab lebih stabil dan lebih tahan lama untuk penggunaan harian. Dengan harga RM1,099 sahaja, abang kakak sudah dapat 2 tilam sekali untuk kegunaan keluarga di rumah. Jadi untuk dapatkan tilam bersaiz queen bersama dengan tilam single hanya perlu bayar RM1,099 sahaja, dapat 3 unit bantal percuma dan pengantaran percuma bayaran COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat ketiga. Selepas ni Kana akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat longoh dan perlukan sokongan badan lebih baik ketiga tidur. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni.

0: Okay, itu dia lagu selingan kita, Alia dan juga band Permata. Menerusi rancangan dibawakan oleh Herbal Film Sundian Berhad. Dan kembali kita bersama dengan Puan Kana kita. Halo.
1: Hai, saya.
0: Baik, berbaki berapa minit aja lagi, Kana. Silakan.
1: Baik, nak kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana dari Herbal Film HQ untuk pertanyaan dan tempahan, hubungi sekarang di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Makcik-makcik dan abang kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita bukan lagi perlukan tilam biasa. Sebab tu ramai umur 40-an mula rasa pinggan cepat sakit, tidur tidak lena, badan cepat lenguh, bangun pagi badan rasa berat. Dan sebab tu Kana nak perkenalkan promosi kedua khas untuk mereka yang mahukan tilam premium dengan sokongan badan lebih baik, iaitu tilam premium herba Ayurvedic. Tilam herba Ayurvedic ni bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga mula RM1,600 dan siap tolah tilam lama potongan RM300 dan juga buat tempahan hari ini dapat diskaun tambahan RM300. Jadi harga haib hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk ketebalan 8 inci. Ataupun nak selesa nak ambil ketebalan tinggi lagi, boleh ambilkan ketebalan 10 inci. Harga mula dari RM1,800. Siap tolak tilam lama dan juga dapat diskaun potongan RM300. Jadi harga haib hanya perlu bayar untuk ketebalan 10 inci hanya RM1,200 sahaja, dan setiap tempahan dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan ataupun boleh WhatsApp atau boleh call kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam premium herba Ayurvedic ni dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa. Bila badan mendapat sokongan yang betul, tidur jadi lebih lena dan badan lebih mudah berehat. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Dan sekarang Kana nak teruskan pula dengan promosi paling premium daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga mula RM1,699. Siap tolah tilam lama potongan RM300 dan juga dapat diskaun tambahan RM300. Jadi cuma perlu bayar RM1,099 sahaja, dapat 2 unit bantal percuma, pengantaran percuma dan bayaran pula terima tilam baru buat bayaran. Jadi untuk bertempahan boleh hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Kalau berat badan berlebihan tetapi masih guna tilam form biasa, lama-lama tilam akan cepat lendut, badan makin tidak selesa. Sebab tu untuk warga emas, sakit belakang, kelibir dan juga berat badan berlebihan, kanak sangat galakkan gunakan tilam sabut. Tilam ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli yang lebih kukuh, lebih tahan lama dan mempunyai pengudaran lebih baik. Tapi jangan risau, tilam herba sabut daripada Herbal Fame bukan rasa keras seperti papan . Ia memberi rasa separa empuk dengan sokongan badan yang lebih stabil ketika tidur. Dan paling menarik, tilam ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk pengalaman tidur yang lebih selesa setiap malam. Jadi untuk mendapatkan promosi combo tilam bersaiz queen dengan tilam bersaiz single, harga hanya RM1,099. Promosi kedua adalah tilam premium herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000. Untuk 10 inci hanya RM1,200. Untuk tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM99. Semua pembelian akan menerima hadiah percuma dan juga pengantaran percuma bayaran secara COD. Hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. Jangan salah nombor untuk dapatkan tilam herba. Pastikan di talian 019-414-4288. Baik pendengar semua, tempat tidur yang selesa bukan kemewahan tapi satu keperluan untuk badan kita berehat dengan baik setiap malam. Jangan tunggu badan makin sakit baru mau tukar tilam. Gunakan peluang promosi hari ini untuk dapatkan tilam yang lebih selesa untuk diri sendiri dan keluarga tersayang. Saya Kanah daripada Herbal Fame HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Salam sejahtera dan selamat pagi.
2: Mohlah dengar yuk.
0: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja. Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: Okey, baru saja berlalu Datuk Siti Nurhaliza dengan Seribu Kemanisan. Teman tak keseruangan sebenarnya.
1: Ya, yeah, hari ini dia. Kak Mas bertemankan Mira di sini. Kami kembali berdouble M hari ini.
0: Double M ya, yeah. Mira dan juga Mas Lita. Baiklah, apapun moganya manis-manis saja untuk hari ini.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tambah pula di hari penghulu segala hari, Jumaat, yeah, yang penuh barakah ni kan.
1: Betul, merupakan hari terakhir bagi sesi bekerja dan juga sesi persekolahan. Dan
0: yang
1: hari
0: manis tu.
1: Ya, hari ni memang penuh dengan kemanisan sebenarnya Kak Mas, sebab hari ni merupakan hari keluarga dan juga hari belia negara. Dan Mira tertarik nak kongsi dengan semua satu kata-kata ni. Keluarga yang hebat melahirkan belia

0: yang tidak putus asa, tidak jemu untuk mengajar kita, untuk mendidik kita macam tu. Dan mungkin hari ni balik nanti mungkin ada yang dah fikir untuk meluangkan masa bersama keluarga lah, sebab ialah dah seminggu bekerja, seminggu sibuk dengan hal masing-masing. Hari inilah kita gunakan peluang, hujung minggu lah masa yang boleh digunakan untuk meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang.
1: Jadi kita cipta kenangan. Yang menerbitkan bibit-bibit seribu kemanisan.
0: Iya, amboi. Gitu.
1: Gitu. Baiklah, apapun harap-harapnya, moga-moga Yop dan juga Yong yang orang kita masih lagi setia ni mendengarkan kita, terhiburlah dengan lagu-lagu dan sikit sebanyak info dari bok-bek kita berjumpa hari ini. Ya, Mira?
0: Ya, betul tu. Harapnya semua juga urusan dipermudahkan untuk hari ni lah, Kak Mas, kan?
1: InsyaAllah.
0: Sebab sekarang ni mungkin ada yang baru memulakan rutin harian ke, ada yang sedang menaiki kenderaan ke, baru je buka radio kan. Harapnya kami berdua di sini menambahkan lagi keriangan, keceriaan di wajah komo-komo semualah.
1: Awet muda juga ni, kalau sentiasa mengukir senyuman. Sebabnya kita hidup ni memanglah penuh dengan onak dan duka. Tapi kita layani dengan tenang.
0: Ya, betul tu. Dengan seribu kemanisan.
1: Seribu kemanisan. Tak habis lagi. Ya, seribu kemanisannya. Tapi apa pun, manis-manis juga. Tapi kurangkan manis dalam minuman dan makanan.
0: Betul.
1: Dan lebihkan manis dalam senyuman. Ya, dok. Okey, kalau rasanya nak nyembang dengan kita berdua, ya. Mira?
0: Boleh saja hantarkan ke saluran WhatsApp kami, 0102007055.
1: Mungkin ada kata-kata positif yang boleh dikongsikan juga.
0: Ya, betul tu. Mungkin ada ucapan ke untuk para belia. Bukan saja hari-hari keluarga lah, para belia yang mendengar kan. Boleh kongsikan.
1: Sempena dengan hari keluarga ni, apa yang kita harapkan dalam orang kita, dalam keluarga kita ni kan, untuk kita melayari kehidupan ni bersama-sama.
0: Yalah tu, betul lah tu. Selama sepanjang hayat gitu.
1: Sepanjang hayat lah gitu kan. Kalau kita cakap pasal keluarga kita ni kan, semuanya bermula dari keluarga.
0: Ya, betul tu, semuanya.
1: Okey, jadi teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM.
0: Untuk kau aja.
1: Ya.
2: Yo, apa kau dibuat tu? Ya, bersama.
3: Untuk koma je.
4: Untuk koma je.
3: Untuk koma je.

0: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pera FM. Mera kembali lagi bersama Komo untuk terus temankan Komo pada hari Jumaat ni. Kadang-kadang bila masuk waktu tengah hari macam ni kan, tenaga pun dah mula drop sikit. Mata kita pun dah mula kuyu, dah mula mengantuk. Fokus pun dah tak sama macam pagi tadi. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni bila tengok jam, mulalah dah nak minta makan tengah hari. Perut pun dah mula berbunyi minta diisi. Tapi apa-apa pun, Komo semua dah berjaya harungi hampir seminggu penuh dengan macam-macam urusan dan komitmen untuk hari ini. Jadi jangan lupa bagilah sedikit penghargaan ataupun self reward orang putih kata kan, untuk diri sendiri. Kat sini dah ramai dah yang hantarkan interaksi lah kat WhatsApp, saluran WhatsApp kami 0102002007055. Ada pantun daripada Yub Suhaimi, dia kata nak bagi dekat DJ Mira. Katanya, baju merah baju biru, selamat pagi DJ baru. Pendek je tapi Mira terima dengan hati yang terbuka lah sebab comel sangat. Terima kasih Yop Suhaimi. Ramai juga sebenarnya ni, ha, ada lain yang hantarkan permintaan lagu daripada Kak Juliana. Kejap lagi Mira mainkan, okay? And then kita ada Kak Chu Intan. Macam biasalah President tap-tap screen kita kan. Dan Mira nak tanya jugalah, kalau hujung minggu ni biasanya Koma akan pilih reward diri sendiri dengan rehat di rumah bersama dengan orang tersayang ataupun lebih memilih untuk keluar berjalan-jalan jauh bersama orang tersayang. Jadi jangan lupalah, boleh hantarkan kepada WhatsApp kita jawapan Koma. Mungkin Mira boleh bacakan sebentar saja lagi. Dan sekejap lagi pada jam 12.30 hari kita akan berikan laluan untuk Warta Pera. Sementara tu Koma bolehlah hantarkan WhatsApp ke kami punya WhatsApp 0102007055. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Mira hari ini, Pera FM untuk Koma aja.
1: Hai orang-orang Pera, saya Virgon, dengarkan Pera FM setiap hari ya. Pera FM untuk Koma aja.
2: 10 pagi, 2 petang, yop-yop untuk Koma aja.

0: radio untuk koma aja.
1: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Perak FM. Jam sudah pun menunjukkan 12:10 tengah hari. Dan kita dah masuk ke jam yang ketiga lah. Sekejap lagi, 12:15 tengah hari, kita akan bersama dengan Ustaz Bakri untuk mendapatkan intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Dan dekat luar sana tu apa tunggu lagi? Mohonlah kita siap-siap nak ke masjid. Siapkan makanan untuk menjamu selera yuk kita pulang masjid nanti kan. Di talian WhatsApp kita dah penuh dah yang sudi menghantarkan pesanan dan juga ada yang menghantar permintaan lagu-lagu. Kami akan mainkan sebentar saja lagi lah. Tapi itulah, kita nak mendapatkan Ustaz Bakri untuk intisari khutbah Jumaat. Tapi kan Mira kan, ada soalan random sikit lah. Macam tadi baru sahaja jadi dekat Mira. Sebentar saja lagi. Sebentar tadi. Pernah tak koma tiba-tiba je nak cari balik gambar-gambar yang koma dah delete? Benda ni baru je jadi kat Mira tadi tau. Tiba-tiba je rasa macam memerlukan gambar yang kita dah delete. Tapi bila kita nak dapatkan balik, dah tak ada dah. Kadang-kadang kita rasa macam, gambar ni buruk lah, nak delete lah cepat-cepat. Tapi sebenarnya di akhirnya nanti, kita gambar tu lah yang paling kita perlukan. Bila kita nak recreate semula gambar tu, dah tak ada dah. Jadi janganlah cepat-cepat sangat nak delete gambar tu. Asal buruk je, korang nak delete dah. Asal tak cantik sikit, hidung sengit ke, mulut sengit ke, korang nak delete dah kan. Tapi apa-apa pun, semoga semuanya dipermudahkan lah untuk hari Jumaat yang barakah ni. Jadi moh, kita teruskan lagi dengan banyak-banyak lagu dan kita teruskan dapatkan Ustaz Bakri untuk intisari khutbah Jumaat. Perak FM, untuk koma aja.

0: Sari, Kutubah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, dah pun 12.16 minit tengah hari untuk sama-sama kita dapatkan perkongsian intisari khutbah Jumaat kita. Untuk kali ini kita nak bersama dengan Fadil Ustaz Bakri kita dari Masjid Negeri. Jadi jom kita bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, saya sihat ada ni.
2: Awak alhamdulillah.
1: Kali pertama saya bersama dengan Ustaz ni.
2: Ya, yeah, betul. Awak kali pertama juga ini.
1: Baik, Ustaz menggantikan Tuan Haji Abdul Farid kita lah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Sibuk dengar ceritanya di Masjid Negeri. Untuk program esok ya.
2: Okey, hanya hari ni sedang berlangsung. Programnya hari ini sudah berlangsung sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan.
1: Baik.
2: Jadi Masjid Negeri sebagai tuan rumah lah.
1: Okey.
2: Dan kita melaksanakan sama-sama dengan kerjasama JPN Negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Baik.
2: Jadi program pun sedang berjalan. Jadi hari ini juga berbetulan hari ini Duli Yang Maha Mulia Tuan Kesultan berkenan untuk solat Jumaat di sini.
1: Main.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Ustaz, jadi kita nak kongsikan intisari khutbah Jumaat kita pada hari ini. Ya, silakan Ustaz. Ya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak FM sekalian, bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Khutbah Jumaat pada hari ini adalah bertajuk Guru Berhikmah Membina Insan Sejahtera. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhan kamu wahai Muhammad dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka, yakni yang kamu serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang sesiapa yang tersesat daripada jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125. Sidang pendengar sekalian, khutbah ini menekankan bahawa guru merupakan insan mulia yang menyambung risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik manusia dengan ilmu, akhlak dan hikmah. Bersempena sambutan Hari Guru, umat Islam diajak menghargai jasa guru yang telah mendidik dan membimbing generasi menjadi insan berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dijadikan contoh guru paling agung. Hal ini kerana baginda mendidik dengan penuh hikmah, kelembutan, kesabaran dan kebijaksanaan. Pendekatan berhikmah mampu melahirkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Khutbah turut menghuraikan 5 ciri guru berhikmah. Antaranya yang pertama adalah guru berhikmah harus menggabungkan ilmu dan akhlak. Seorang guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan, bahkan menjadi contoh teladan melalui akhlak yang mulia. Ilmu yang disertai adab akan lebih mudah diterima dan memberi kesan kepada pembentukan peribadi murid. Yang kedua, ciri guru berhikmah ialah mendidik dengan ikhlas, amanah, sabar dan adil. Guru berhikmah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan. Mereka bersikap amanah dalam mendidik, sabar dalam menghadapi pelbagai ragam murid serta berlaku adil kepada semua pelajar tanpa pilih kasih. Adapun ciri yang ketiga ialah guru prihatin terhadap keperluan serta potensi murid. Guru yang baik sentiasa mengambil berat tentang perkembangan akademik, emosi dan juga kebajikan murid. Mereka berusaha mengenal pasti bakat dan kemampuan setiap murid agar potensi yang dapat dikembangkan secara optimum. Dan yang keempat, sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran. Guru berhikmah tidak pernah berhenti belajar, Mereka sentiasa menambah ilmu, memperbaiki kemahiran pengajaran dan mengikuti perkembangan semasa. Hal ini supaya proses pembelajaran lebih berkesan dan relevan. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, antara ciri guru berhikmah ialah membina kecemerlangan sahsiah selain akademik. Kejayaan murid bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga akhlak dan sahsiah yang baik. Guru berperanan membentuk murid yang berdisiplin, beradab, bertanggungjawab dan berakhlak mulia untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Sidang pendengar, umat Islam juga diingatkan supaya mengangkat martabat guru dan menghormati mereka, mengenang jasa guru serta mendoakan kesejahteraan mereka, dan juga bersama-sama menyokong usaha guru dalam melahirkan generasi berilmu dan berketerampilan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, khutbah guru berhikmah membina insan sejahtera diakhiri dengan doa agar para guru dikurniakan keberkatan, kesabaran dan ganjaran dunia serta akhirat atas segala jasa mereka mendidik masyarakat dan membina negara yang aman sejahtera. Mudah-mudahan daripada intisari khutbah pada hari ini, kita semua mendapat manfaat dan ilmu serta lebih bersemangat untuk mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu. Sekian dahulu intisari khutbah pada hari ini bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Bakri sebentar tadi menerusi intisari khutbah Jumaat kita. Baiklah, 12.23 minit tengah hari, nanti kembali bersama dengan Mira untuk kongsikan. Mira dah bersedia dah ni, banyak yang Mira nak kongsikan dengan Yuk-Yung semua ya. Jadi teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM, pastinya ada hiburan, ada informasi.

Salam Jumaat penuh keberkatan Mira ucapkan kepada semua pendengar-pendengar yang masih setia bersama Mira pada tengah hari ini. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang ditunggu-tunggu untuk semua umat Islam. Dan sebagai maklumat dan panduan kepada semua, sebentar saja lagi azan fardu zuhur akan berkumandang pada jam 1:15 tengah hari dan terus akan beralih ke National FM pada jam 1:23 tengah hari untuk kita mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat. Jadi sama-samalah kita hayati dan ambil pelajaran daripada khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi. Di saluran WhatsApp pula kami, rakan-rakan pendengar di sini daripada Yop Yong Khalifa, kita ada Yong Liza nak lagu Sangka Derita daripada Hakim Bruce Lee, dan juga Cuk Intan kita nak lagu Jamal Abdillah Penghujung Rindu. Baik-baik, kami akan putarkan lagu permintaan korang kejap saja lagi. Baiklah, sebab itu kita akan tunaikan dulu permintaan korang PRFM untuk korang aja.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamil.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: Di sini ada untuk kamu aja. Pera FM, Pera FM, Pera FM.
1: Kune, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Siaran FM untuk komen aja.

0: Ya, itu dia Fauziah Latif dari Tangga ke Menara, permintaan daripada Haji Zulkifli kita. Diharapkan terhiburlah, dan Mira yakin sekarang ni mesti ada yang tengah drive, ada yang masih dekat office pejabat, ada juga yang baru nak mulakan rutin harian anda. Apapun yang anda sedang lakukan hari ni, semoga semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Kadang-kadang benda kecil macam dengar lagu kegemaran kompon pada waktu-waktu macam ni pun boleh buat mood kita jadi lebih baik, kan? Tapi Mira nak kongsi sikit info lah daripada Pusat Aspirasi Negeri Perak akan mengadakan program jelajah MTVET pada tahun 2026 esok 16 Mei di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, pada pukul 8.30 pagi sehingga 4.30 petang. Kenapa anda semua wajib hadir? Terutamanya golongan yang ingin mencari hala tuju kerjaya lah, dan ingin mencari masa depan, nak pilih nak kerjaya apa, kan? Jadi antara pengisian yang menarik yang disediakan adalah koma dapat melihat secara dekat pelbagai demonstrasi kursus TVET yang menarik dan berteknologi tinggi. Koma juga dapat mengetahui bagaimana kemahiran teknikal boleh menjamin masa depan yang lebih cerah dan kompetitif untuk peluang kerjaya koma. Koma juga dapat bertanya secara terus kepada pakar tentang bidang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat anda. Dan koma juga dapat pengisian yang pelbagai dan iteratif lah, menarik untuk semua pengunjung. Jadi jangan lepaskan peluang untuk melihat sendiri transformasi kerjaya melalui TVET. Dan sekarang ni kemahiran TVET bukan sekadar pilihan kedua tau. Ia dah pun menjadi pilihan utama untuk masa depan kita. Sebab sekarang ni kemahiran lagi diperlukan berbanding bakat atau seni, kan? Sekarang ni kemahiran amat-amat diperlukan, terutamanya kemahiran teknikal, kemahiran mekanikal, kemahiran kulinari ke, kemahiran pastry ke, lebih diperlukan dan boleh menjana pendapatan. Baiklah, sementara koma menjalankan rutin harian tu, jangan lupa ingatlah kepada orang yang tersayang dan salam Jumaat buat semua yuk-yung di luar sana. Baiklah, kita akan mainkan dan teruskan bersama koma untuk menaikkan lagi semangat Jumaat pada hari ini buat koma-koma yang mungkin dah bermalasan, kan, waktu-waktu tengah hari macam ni, nak pergi keluar rehat macam ni, kan? Jadi teruskan setia bersama saya, Mira, Pure FM, untuk koma aja.
1: Pure FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
3: Yuk, semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk koma.

0: koma aja.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Negara Kuala Lumpur. Silakan Arif.
3: Baik, terima kasih DJ Ezel di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tiga hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah, saya Muhammad Arif bin Muhammad Razi akan bersama dengan anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat untuk edisi hari ini, 15 Mei 2026, masih bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan keberkatan yang telah diberikan kepada kita untuk bertemu di hari Jumaat penghulu segala hari. Di kesempatan yang ada, marilah kita melaziminya ucapan zikir, tasbih, takbir dan tahmid di samping selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jua kita berada. Alhamdulillah, dapat saya kongsikan keadaan di Masjid Negara Kuala Lumpur pada ketika ini. Kesihatan para jemaah yang hadir telah memenuhi ruang Dewan Solat Utama. Kepada semua muslimin yang sedang menuju ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat di mana sahaja anda berada, berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Semoga perjalanan anda ke rumah Allah akan diberkati, insyaAllah. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada jam 1.12 minit tengah hari. Khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi bertajuk Guru Bitara Nadi Negara, yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad, manakala muazzin bertugas pada hari ini adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Qahar. Baik, saudara, dalam kita melayani kesibukan urusan-urusan yang ada ini, marilah kita melazimi amalan-amalan sunnah yang boleh dilakukan pada hari Jumaat, dan kalau boleh kita rebutlah sebanyak mungkin fadilat, keistimewaan dan kemuliaan hari Jumaat dengan kita melakukan ibadah. Dan antara amalan-amalan yang boleh saya kongsikan, amalan-amalan sunnah yang boleh kita lakukan pada hari ini adalah dengan bersedekah. Saya nak kongsikan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dengan maksudnya apabila mati seorang manusia, terputuslah daripada yang amalan kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik saudara, ayo kita berikan tumpuan ke ruang Dewan Solat Utama Masjid bagi mendengar lawangan azan yang pertama.
4: Kembali ke sewok Dewan Solat Utama.
5: Allahu Akbar. Allah.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, gunakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baik saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulqa'idah 1447 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Hafiz bin Abdul Qahar. Buat saudara pendengar yang baru saja bersama kita pada tengah hari ini, khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad adalah Guru Bitara Nadi Negara. Dan tema ini sebenarnya, Guru Bitara Nadi Negara ini merupakan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu yang dimaksudkan sebagai Guru Bitara. Sebenarnya, Guru Bitara ini melambangkan pendidik yang mencapai tahap profesionalisme yang tertinggi, berintegriti dan menjadi teladan unggul. Manakala Guru Bitara akan melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing dalam mendepani cabaran global. Dan tugas pendidik pada ketika ini bukan satu tugas yang mudah, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba mencabar. Maka sentuhan guru amat penting, di samping peranan ibu bapa juga perlu dalam menjayakan agenda reformasi pendidikan agar generasi belia dididik dengan ilmu, akhlak dan kemahiran yang mencukupi. InsyaAllah imam dan khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf bin Ahmad akan membawakan kupasan yang lebih lanjut berkenaan Guru Bitara Nadi Negara. Jadi pada tahun ini, sambutan Hari Guru bagi peringkat kebangsaan kali ke-55 akan disambut pada 16 Mei ini di Ipoh Perak yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada hari ini juga sebenarnya, pemenang bagi pelbagai kategori pada Majlis Anugerah Guru Peringkat Kebangsaan akan diumumkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan warga pendidik. Cakap tentang Hari Guru yang disambut pada minggu ini, sebenarnya banyak sambutan-sambutan hari tertentu bagi mempengingati jasa dan pengorbanan mereka yang diraikan. Kita ada Hari Jururawat Antarabangsa yang disambut pada 12 Mei lalu, dan kita juga ada sambutan Hari Belia yang disambut bermula hari ini hingga Ahad. Kalau di peringkat kebangsaan, sambutannya sedang berlangsung di Sendayan Negeri Sembilan. Dan pada masa kita meraikan, mungkin kita terlupa ataupun lepas pandang, 15 Mei setahun adalah hari memperingati tragedi Nakba, hari di mana pengusiran secara paksa dan pembersihan etnik di Palestin yang dialami oleh generasi nenek moyang mereka pada tahun 1948. Dan angka yang cukup menggerunkan bila lebih 530 bandar dan kampung musnah dan nyawa yang terkorban adalah melebihi 15,000 orang penduduk. Bukan sekadar dihalau, malah sifat tidak berperikemanusiaan amat terselah apabila harta benda penduduk diambil secara paksa dan dirompak. Dan ada yang mengatakan anggaran hampir sejuta penduduk Palestin diusir dan menjadi pelarian ketika penubuhan negara haram Israel, iaitu di antara tahun 1947 hingga tahun 1949. Jadi dengan kenikmatan keamanan yang kita ada pada hari ini, maka perlulah kita mengambil langkah bersolidariti sepanjang masa, mengingatkan semua tak kira tua atau muda, keluarga mahupun rakan-rakan tentang nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di sana. Dan yang paling penting sekali sebenarnya adalah untuk kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara Palestin akan merdeka suatu hari nanti. Baik, kita akan ke ruang Dewan Suara Utama Masjid Negara Kuala Lumpur sekali lagi bagi mendengarkan lawangan azan yang kedua dan seterusnya mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Guru Bitara Nadi Negara.
1: InsyaAllah kita kembali kepada Dewan Suara Utama bagi mendengarkan azan kedua.

قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يكون للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaat yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan yang sebenar bukan hanya terlihat pada ibadah tetapi terpancar pada akhlak, terpelihara dalam amanah dan terbina dalam cara kita membentuk generasi masa hadapan. Sidang jemaah yang dimuliakan, kita sedang hidup dalam satu zaman yang amat mencabar. Manusia bercakap setiap saat, maklumat datang tanpa henti dan media sosial menjadi ruang yang paling banyak membentuk cara manusia berfikir dan melihat kehidupan. Hari ini hampir keseluruhan masyarakat berada dalam talian. Anak-anak membesar di hadapan skrin sebelum mereka mengenal kehidupan sebenar. Mereka belajar daripada apa yang mereka lihat, meniru apa yang mereka dengar dan membentuk nilai daripada apa yang berulang di hadapan mata mereka setiap hari. Namun, dalam dunia yang penuh suara ini, manusia sebenarnya semakin kehilangan arah. Kita tidak kekurangan maklumat, tetapi kekurangan bimbingan. Kita tidak kekurangan orang bijak, tetapi semakin kekurangan insan yang membina jiwa dan memimpin manusia kepada Tuhan. Di sinilah letaknya peranan besar seorang guru. Bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini yang membawa tema Guru Bitara Nadi Negara, mimbar mengajak sidang jemaah yang memahami bahawa guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembina manusia. Guru bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan tetapi membentuk jiwa untuk kehidupan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini guru bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik tetapi berhadapan dengan generasi yang hidup dalam dunia tanpa sempadan. Guru bukan sekadar bersaing dengan buku tetapi bersaing dengan skrin. Perhatian pelajar semakin pendek, fokus semakin mudah terganggu dan pengaruh media sosial semakin kuat membentuk pemikiran mereka. Kita sedang menyaksikan satu realiti yang membimbangkan, di mana ilmu semakin berkembang tetapi adab semakin terhakis. Anak-anak semakin cepat memperoleh maklumat tetapi semakin sukar menghormati manusia. Mereka mengenali ramai orang di alam maya tetapi semakin jauh daripada nilai hormat, sabar dan disiplin dalam kehidupan sebenar. Maka
Cabaran terbesar guru hari ini bukan sekadar mengajar, tetapi mempertahankan nilai dan menyelamatkan jiwa generasi muda daripada hanyut dalam dunia yang melalaikan. Sidang jemaah yang dimuliakan, Al-Quran telah memberikan satu panduan besar tentang hakikat pendidikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-39, petikan surah Ali Imran yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud tidaklah patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin, orang yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amar yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar memerintahkan manusia mengajar, tetapi Allah menggunakan perkataan rabbani, iaitu manusia yang bukan sahaja memiliki ilmu tetapi membina manusia agar dekat dengan Allah. Inilah hakikat pendidikan dalam Islam. Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke akal pelajar. Guru yang rabbani membina akhlak, membentuk jiwa dan memimpin manusia mengenal Tuhan. Kerana itu dalam tradisi Islam, seorang guru bukan hanya dipanggil pendidik tetapi murabbi. Murabbi iaitu insan yang mendidik manusia dengan ilmu dan tarbiyah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mimbar ingin mengingatkan bahawa pendidikan bukan tanggungjawab guru semata-mata. Kita tidak boleh menyerahkan seluruh beban membina generasi kepada sekolah dan guru, sedangkan rumah dipenuhi kelalaian, adab tidak lagi dijaga, dan anak-anak dibesarkan tanpa perhatian serta kasih sayang yang cukup. Masyarakat juga perlu mengembalikan penghormatan kepada guru. Janganlah guru hanya dihargai dengan ucapan dan sambutan, tetapi dalam masa yang sama, kewibawaan mereka dipersoalkan, pandangan mereka dipandang ringan, dan usaha mereka tidak dihargai. Anak-anak pula perlu diajar untuk menghormati guru. Sesungguhnya keberkatan ilmu bukan hanya pada kepintaran, tetapi pada adab terhadap orang yang menyampaikan ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah berkata bahawa ibunya akan memakaikannya pakaian yang baik sebelum pergi belajar, sambil berpesan, pergilah kepada gurumu dan pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Sidang jemaah yang dimuliakan, hari ini negara mungkin mampu membina sekolah yang besar dan teknologi pendidikan yang canggih, tetapi jika guru kehilangan penghormatan dan generasi kehilangan adab, maka kita mungkin berjaya melahirkan manusia yang cerdas tetapi belum tentu manusia yang mempunyai jiwa. Kerana itulah guru disebut sebagai nadi negara. Apabila guru dihormati, ilmu akan dimuliakan. Apabila ilmu dimuliakan, lahirlah generasi yang beradab. Dan apabila generasi memiliki adab dan iman, maka negara akan lebih kuat dan ummah akan lebih bermaruah. Sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi murabbi yang membina jiwa dan akhlak generasi. Cabaran dunia digital dan media sosial menurut guru memainkan peranan yang lebih besar dalam membimbing generasi muda. Kedua, masyarakat perlu memuliakan guru, memberi kepercayaan kepada mereka
dan bersama-sama memikul amanah pendidikan. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu lahir daripada adab, dan adab bermula dengan menghormati guru. Marilah kita bersama-sama menghargai jasa para guru, memuliakan ilmu dan mendidik anak-anak agar menghormati insan yang membimbing mereka mengenal kehidupan. Doakanlah para guru kita. Ramai dalam kalangan mereka yang mengajar dalam keletihan, mendidik dalam tekanan, dan membina generasi dalam suasana yang semakin mencabar. Namun, mereka tetap hadir setiap hari dengan harapan agar anak-anak bangsa tidak kehilangan arah, dan apabila guru dimuliakan, ilmu akan diberkati, akhlak akan dipelihara, dan negara akan terus berdiri dengan manusia yang memiliki iman, adab dan jiwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Khutbah terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah terakhir berlaku pada 10 Hijrah. Kira-kira pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan khutbah ini adalah khutbah yang terakhir dalam bagi hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengandungi pesanan-pesanan yang sangat bermanfaat untuk kita mengikuti satu persatu. Antara yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut adalah sebagaimana bumi ini mulia, tempat ini mulia dan hari ini mulia, begitulah mulianya darah kalian dan harta kalian. Janganlah kalian berbunuhan sesama kalian dan janganlah kamu mengkhianati terhadap harta kalian. Samalah kita beramal sebolehnya untuk kita menjadi orang yang memanfaatkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah tidak membebankan kita dengan benda yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Dengan disebutkan dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: eu, tu comanda.
1: Ya, salam Jumaat buat semua Yop Yong yang masih lagi setia mendengarkan kami di Perak FM. Itu dia, kasihmu guru, kerana sesuailah dengan suasana kita esok kan, nak menyambut Hari Guru Satu Malaysia, Guru Bitara Nadi Negara. Selepas ini jangan ke mana-mana, kerana kita banyak lagi pengisian menarik untuk koma semua, iaitu pada jam 2 petang hingga 7 malam koma akan bersama dengan DJ Nana pula dalam segmen Moh Gebang, dan pada jam 3 minit petang koma akan bertemani dengan segmen Lughatul Jannah, iaitu bersama dengan Ustaz Haji Radzi Kamarul Highland untuk bacaan surah Al-Kahfi. Baiklah, terima kasih kerana setia mendengarkan Perak FM. Jaga diri semua dan teruskan Jumaat anda dengan senyuman. Semoga Mira dapat bertemu lagi dengan koma semua di siaran yang akan datang. Perak FM untuk koma aja.

0: berdaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Selamat petang, Yop Yong. Dah boleh dah 2:12 minit petang. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Hari ini 15 Mei 2026, hari Jumaat, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Melalui ruangan Moge Bang, kita bersua sekali lagi. Yang akan menemani anda, Nana, sehingga jam 7 malam untuk hari ini. Diharapkan kesetiaan anda terus kekal bersama Tera FM. Yang mana baru saja kita dengarkan sebentar tadi lagu dari kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Tahu tak anda, sebenarnya di sebalik lagu itu menyimpan satu fakta yang unik mengenai lagu Suci Dalam Debu, yang mana selalunya kalau kita dengarkan lagu ini sering dianggap sebagai sebuah lagu cinta, lagu jiwang. Namun menurut penulis liriknya, S. Amin Shahab, ianya mendedahkan bahawa lagu tersebut sebenarnya berunsurkan elemen ketuhanan. Ia menggambarkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Dan ada gelaran juga untuk lagu ini di negeri seberang, Indonesia. Kebanyakannya menggelarkan lagu ini sebagai lagu tayamum. Katanya lagu ini sangat popular sehingga para peminat di sana memberikan gelaran unik, iaitu lagu tayamum, disebabkan tajuknya yang menyebut tentang debu dan suci. Dan lagu Suci Dalam Debu ini sebenarnya liriknya siap dalam masa 30 minit. S. Amin Shahab mengakui bahawa beliau hanya mengambil masa sekitar 30 minit untuk menyiapkan lirik yang puitis dan ikonik tersebut. Jadi lagunya telah pun kita dengarkan sebentar tadi, itu sebagai bukan pembuka tirai lah, tapi lagu permulaan, yang mana di awal tadi kita telah pun dengarkan lagu dari Allahyarham Tan Sri P. Ramli, dan kemudian lagu dari Kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Untuk jam ini kita akan diperdengarkan dengan seleksi lagu-lagu kenangan era 80-an dan juga 90-an. Diharapkan anda terhibur disajikan lagu-lagu kenangan ini dan terus kekal bersama kami. Dan insyaAllah kita juga akan berkongsikan informasi terkini. Janji jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Tera FM. Seketika nanti akan anda diperdengarkan lagu persembahan dari Wan, Aku Dalam Teka-Teki, juga menanti dari kumpulan Sweet Charity, Sejuta Wajah. Tera FM, tak koma je.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Terus kekal mendengarkan Tera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

Ngeyung, terima kasih terus dengarkan Perak FM di jam pertama dalam ruangan Moge Bang. Anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan 80-an dan juga 90-an. Dan untuk makluman terkini, Nana nak kongsikan info di Lebuh Raya, di mana info diperoleh melalui laman X Plus Trafik. Berikutan ada lori rosak di kilometer 30161 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Untuk makluman dan status terkininya, lorong kiri masih terhalang, kerja pengalihan sedang dijalankan. Trafik lancar dan diharapkan anda sentiasa pandu kenderaan anda berhati-hati. Sambil kita dengarkan lagu-lagu yang best petang ini kan. Jadi di awal ni kita dengarkan lagu-lagu kenangan. Diharapkan terus layan Perak FM dan kami terus menemani anda sepanjang perjalanan di tengah hari ini. Terus kekal bersama Perak FM, Yusni Zarusin, di Hari Bersandinganmu.

0: selalu. Apa saja dugaan, apa jua rintangan diharapkan nasabah menghadapi setiap cubaan dan dugaan di dunia ini, insyaAllah walaupun sekuat mana anda diuji, anda berjaya mengharungi. InsyaAllah satu masa nanti orang kata pelangi akan muncul selepas hujan. Untuk tarikh hari ini 15 Mei 2026, Malaysia turut menyambut pelbagai acara istimewa, antaranya kita ada sambutan Hari Keluarga dan juga Hari Belia. Jadi kita ikuti kapsul yang telah pun disediakan hanya di Berat FM untuk koma aja.
1: Keluarga bukanlah hanya satu hubungan darah, tetapi tempat untuk kita belajar erti sabar, sayang dan pengorbanan.

Hari Keluarga bukan sekadar acara berkumpul, tetapi satu ruang untuk kita berhenti seketika melihat wajah-wajah yang sentiasa ada di sisi yang mungkin jarang kita hargai dalam kesibukan harian. Gelak tawa anak-anak, nasihat ibu bapa dan gurauan antara adik-beradik itulah memori yang akan kekal selamanya. Tak perlu hadiah mahal, cukup dengan masa yang diluangkan bersama kerana bagi sebuah keluarga, masa itu adalah hadiah yang paling berharga. Cuba tanya pada diri kita hari ini, bilakah kali terakhir kita ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah atau peluk anak? Hargailah keluarga selagi mereka masih ada, kerana suatu hari nanti kenangan itulah yang akan kita rindukan.

Hari Keluarga 2026 mengingatkan kita betapa pentingnya meluangkan masa bersama insan tersayang, tak kira di mana kita berada, di bandar atau di kampung. Yang penting adalah kebersamaan. Semoga setiap rumah dipenuhi kasih sayang dan setiap hati terus bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini, saya nak berkongsi mengenai dengan Hari Belia Negara. Hari Belia Negara ialah sambutan khas untuk menghargai peranan golongan muda dalam pembangunan negara. Di Malaysia, Hari Belia biasanya disambut setiap tahun pada bulan Mei dan tarikh rasminya adalah pada 15 Mei. Tujuan utama sambutan ini ialah untuk mengiktiraf sumbangan belia kepada masyarakat dan negara, menggalakkan semangat kepimpinan, kreativiti dan sukarelawan. Selain itu juga, ia memberi ruang kepada anak muda berkongsi idea serta bakat dan menghubungkan belia dengan peluang pendidikan, kerjaya serta keusahawanan. Golongan belia di Malaysia lazimnya merujuk kepada individu yang berumur sekitar 15 hingga 30 tahun berdasarkan dasar belia semasa negara. Hari Belia Negara sebenarnya sudah disambut sejak tahun 1964 lagi. Pada awalnya, sambutan ini diwujudkan untuk menghargai tenaga dan idea segolongan muda yang dianggap aset penting negara. Dari dulu sampai sekarang, peranan belia memang besar daripada sektor pendidikan, ekonomi, sukan, teknologi sampailah kerja sukarelawan. Untuk tahun 2026, tema rasmi Hari Belia Negara ialah Menggerak Belia. Tema ini menekankan bahawa anak muda bukan sekadar masa depan negara tetapi penggerak perubahan pada masa sekarang juga. Antara fokus sambutan tahun ini ialah peluang pekerjaan, pembangunan pangkat, literasi kewangan, inovasi digital, kepimpinan dan kesukarelawan. Dan untuk tahun ini, sambutan peringkat kebangsaan akan diadakan di X-Park Sendayan dari 15 hingga 17 Mei. Ha, kenapa belia penting untuk negara? Sebab golongan muda biasanya lebih cepat terima perubahan teknologi, ada tenaga dan idea baru, berani mencuba benda baru dan akan jadi pemimpin untuk generasi akan datang. Sebab itulah banyak program belia diwujudkan supaya anak muda bukan sekadar berjaya untuk diri sendiri tetapi juga boleh bantu masyarakat dan negara untuk berkembang. Selamat Hari Belia Negara dari kami, Darah FM, untuk Koma Aja.
1: Selamat petang, Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Darah FM.

0: Lovin Bond, terima kasih. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada ketika ini. Pastinya yang bertugas telah selamat kembali ke tempat kerja anda kan. Setelah berehat, setelah kita dapatkan tenaga semula dan kini kita kembali bertugas insyaAllah dengan penuh semangat. Sambil itu terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik dan juga informasi terkini untuk anda. Seperti biasa, setiap hari Jumaat, saudara, kita akan ikuti rancangan Lughatul Jannah. Untuk minggu ini, kita sambung mengaji surah Al-Kahfi, ayat 31 hingga 34. Jadi, anda boleh semak kitab Al-Quran di muka surat 297. InsyaAllah, petang ini, Ustaz Haji Razie akan bersama kita. Dan untuk Taranum petang ini, Taranum Bayati. Jadi, sama-sama kita menambah ilmu pengetahuan ya, dan juga kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bacaan kita lebih baik dan berkualiti. Jadi jangan lupa untuk bersama dalam rancangan Lughatul Jannah yang akan ke udara seketika saja nanti. Terus kekal bersama Perak FM, Tok Koma je.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sedoka Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
4: tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi Bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk Koma.

0: Tu Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Ayub, Yub. Terima kasih terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Dah pun 3-4 minit petang ketika ini dan seperti biasa setiap hari Jumaat kita akan bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Telah bersedia di konti petang ini Ustaz Haji Razi Kamarul Ailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi minggu ini kita bersiaran seperti biasa secara langsung. Dan untuk hari ini kita sambung surah Al-Kahfi Ustaz ya.
4: Ya saya.
3: Ayat 31 hingga 34. Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih Dina Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Perak FM, program Lughatul Jannah pada petang ini, pertama sekali Alhamdulillah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada petang ini bagi meneruskan sambungan perkongsian kita di muka surat 297 ayat 31 sehingga ayat 34 surah Al-Kahfi. Baiklah, sebelum kita membincangkan ataupun kita menerima pemanggil, marilah sama-sama kita menyemak bacaan yang akan saya bacakan insya-Allah di muka surat 297 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله العظيم.
1: Okay, begitulah tuan-tuan sekalian bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 31 sehingga ayat 34 di muka surat 297 yang mana tadi saya dah baca dengan lagu ataupun dengan maqam Bayati Husaini. Itu ya, dia hampir-hampir dengan lagu Bayati Kurdi. Kalau tuan-tuan dapat beza kan, saya buat tadi, saya buat lagu Bayati Husaini.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu Bayati Husaini. Kalau Bayati Kurdi,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nampak tak? Ada beza dia kan? Lagi sekali saya buat ya. Kalau Bayati Husaini,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu Bayati Husaini. Tapi Bayati Kurdi pula,
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dia lebih kurang je. Nama pun Bayati kan. Cuma yang tadi, yang kita buat, yang saya baca panjang tadi, itu Bayati Husaini. Jadi hari ini kita cubalah, insyaAllah pemanggil-pemanggil kita akan cuba buat dengan Bayati Husaini. Baik. Sebelum kita memanggil, marilah kita melihat sedikit hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat yang telah kita baca hari ini. Pada ayat 31, kalimah ulaika lahum jannatu adnin tajri. Di situ saya nak bincang ya. Tuan-tuan sekalian, kalau eloknya, tuan-tuan jangan berhenti pada kalimah tajri. Jangan baca
0: ulaika lahum jannatu adnin tajri.
1: Jangan berhenti situ. Kalau boleh berhenti lajak ke depan ataupun berhenti dekat jannatu adn. Gitu. Jangan berhenti dekat tajri. Sebab kalau kita berhenti pada kalimah tajri, dia akan menjadi orang kata tashabuh makna dia. Makna dia jadi kesamaran. Ulaika lahum, mereka itu diberikan kepada mereka itu jannat, syurga, syurga adn, yang mana mengalir ia. Apa hal mengalir pula? Syurga mengalir kan? Sebenarnya bukan syurga yang mengalir. Yang mengalir itu adalah sungai. Kalau kita sambung ayat tu, tajri min tahtihimul anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi yang mengalir itu sungai. Kalau kita berhenti dekat tajri, dah jadi syurga pula mengalir. Nampak? Sebab itu, kalau boleh kita elaklah berhenti pada kalimah tajri. Kita sama ada kita berhenti, ni cerita orang tak cukup nafas. Kalau orang yang cukup nafas, tak ada masalah. Dia berhenti dekat yuhallau nafiha lah. Tapi kalau tak cukup nafas macam ini,
0: ulaika lahum jannatu adn.
1: Macam tu berhenti. Tapi nak berhenti tu pastikan kita bunyi nun. Sebab ujung tu ada nun kan.
0: Ulaika lahum jannatu adn.
1: Ambil balik.
0: Jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar.
1: Baru cantik macam tu. Jangan berhenti dekat tajri. Baik, itulah sedikit penerangan saya. InsyaAllah ada manggil ataupun ada persoalan yang ditanyakan tentang tajwid, dia alu-alukan insyaAllah.
2: Baik, kita beri peluang untuk pendengar menghubungi kita di konti untuk mendengarkan bacaan yang petang ini. Anda boleh hubungi 0554585 59. Jadi pemanggil pertama petang ini, assalamualaikum. Hello. Yes, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Kak Ani ya?
3: Ya, ni macam ni Din daripada
2: Buntung. Oh, baik, delay yeah. Sikit tadi. Dia dengar radio ya?
3: Ya.
2: Okey.
3: Dan dia mancik pelan kan?
2: Dah pelan kan? Okey, silakan nah, dia bacaannya.
3: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Ustaz, tolong Ustaz.
1: Boleh, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الذهب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا.
1: بنخل
0: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُهَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Apa yang tak betulnya, betul lah tu.
0: Jadi ke Ustaz?
1: Jadi, boleh-boleh. Ha,
0: okay. Nak kejut ke Ustaz?
1: Ya, Kak Ani cuba lihat yang kalimah akhir sekali.
0: Ayat?
1: Ayat 34 tu.
0: 34 bawah lah.
1: Ha, kalimah akhir sekali. Wa'azzu. Masa kita sebut urut zai tu, ada ada bunyi macam kumbang tu. Azz.
0: Ha, ini
1: Kak Ani tahu sofir. Tak? Ya, betul. Sifat sofir.
0: Ha, sofir. Urut sofir ada tiga. Wa'ad, sin, dan zai.
1: Ya, betul. Ha, jadi sifat sofir. Terima kasih, Kak.
0: Okey, terima kasih Ustaz dan DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu apa? Kak Ani telah pun menjawab dengan tepat surah huruf zai itu, iaitu ada sifat safir. Dia panggil sifat safir ni bunyi macam siul tu, ataupun bunyi macam kumbang tu. Kalau huruf sin dia bunyi macam siul as, ha, tu kan. Kalau huruf sod pun dia bunyi macam siul juga as, tapi kalau huruf zai dia bunyi macam kumbang az. Ha, itu dia. Ya, baik, tuan-tuan sekalian, itu dia sifat safir. Terima kasih.
2: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Saya Fauzia dari Batu Gajah.
2: Puan Fauzia, baik, silakan dengan bacaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya cuba ya Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعتبره أنا أكثر منك ما.
1: Okey. Puan-puan sebetul kau huruf kaf. Huruf kaf jangan bunyi suara. Dia angin saja. Wa huwa yuhawiruhu ana aktharu. Macam tu saja.
0: Wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malam wa a'azzu nafara.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya Puan Fauziah datang bacaan tadi. Okay. Cuma saya nak bincang satu perkara dengan Puan. Puan ingat tak huruf qalqalah ada berapa?
0: Lima.
1: Ada lima. Apa tu?
0: Ba, jim, dal, ko, qaf dan to.
1: Po.
0: Ba, jim, dal, ko, to.
1: Okey, betul. Baju dah kotor kan?
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Ada lima huruf. Ada tak huruf dot dalam tu?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Jadi huruf dot tak ada qalqalah lah kan? Kita baca macam dua huruf dot tadi pada kalimah wadrib lahum. Wadrib lahum. Jangan ada qalqalah.
0: Tersilap makhraj tu. Ustaz, dia punya antara
1: kan? Okey, terima kasih.
0: Kalau melekat tu betul.
1: Terima kasih.
0: Okey, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Okey, baik tuan-tuan sekalian ya. Kadang-kadang bukan huruf dot saja, huruf boleh katakan kebanyakan huruf ni kalau kita tak ambil perhatian ataupun kalau kita tak betul-betul sebut dengan orang kata apa, berhati-hati, maka banyak huruf yang boleh jadi qalqalah lah sebenarnya. Contoh huruf lain macam huruf kaf tadi, macam tadi kan, pemanggil yang pertama baca ak, ak, sepatutnya ak, ak, bukan ak. Begitu juga kadang-kadang huruf ain. Huruf ain pun kadang-kadang terlebih sangat. Iyyaka na'a. Kana'a. Itu contoh. Kadang itu juga menjadikan qalqalah pada tempat yang tidak sepatutnya diqalqalahkan. Ataupun huruf mim. Boleh je. Contoh macam ayat 31 tu kan. Ula'ika lahum jan. Lahum jan. Contoh. Ada timbul suara. Itu qalqalah juga. Maka tak tepat begitu. Ya. Jadi kita kena baca ulaika lahum jannatu. Macam tu cara dia. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita pun nak menyantuni jugalah mereka yang berada di media sosial kita. Yang kita bersiaran secara langsung ketika ini ke di Facebook kita dan juga di TikTok. Jadi pada yang sedang mendengarkan ketika ini nak cuba bacaannya, berikan bacaan, boleh juga dialu-alukan ni Ustaz. Jadi anda boleh hubungi terus talian 055-4585-559. Ada juga ni anak buah Ustaz, Ustaz ya, di live TikTok kita ni. Ustaz secret ni. Baik, kalau dah cuba berikan bacaan, boleh terus hubungi kami di Konti. Kita memanggil lah seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Alah, sudah terputus pula. Jadi untuk yang lain boleh juga terus hubungi kami di petang ni, kena kita akan bersiaran sehingga jam 4 petang untuk rancangan Luwatul Jannah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Siti dari Kedah.
2: Baik, Mang Siti, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lama tak masuk.
1: Itulah. Hujan tak sana?
3: Hujan.
1: Tu lah, kami pun alhamdulillah lah, hujan dah lebat dah sini.
3: Okey. Tak ada orang lagi baru mendung.
1: Tu.
3: Tapi tu hujanlah.
1: Okey, silakan Mak.
3: Boleh kat sana?
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وفجرنا خلالهما نهرا صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allahul Azim. Ya, betul-betul. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Apa dia?
0: Hujan mula turun.
1: Ha, tu. Boleh keadaan tanya tajwid ni?
0: InsyaAllah,
1: Ustaz. Ya, okey. Kita tanya Allah sikit. Nah. Kita kongsi sikit tajwid. Cuba Mak tengok ayat nombor satu tu. Ayat 31.
0: Ya.
1: Ulaika. Ini saja saja nak tanya. Bukanlah susah sangat. Tapi tak pernah tanya.
0: Kira-kira tak
1: ada jawab ke, Ustaz? Cuba Mak cerita kat saya. Ula Ika tu kan ada huruf waw kan? Ula tu.
0: Ya, ya.
1: Waw tu pasal apa? Dia tulis ya, tapi tak baca pun.
0: Dia tulis saja apa, tambah ayat lah ke, Ustaz. Dia jadi dia ada tu di atas apa, neighbor di atas apa.
1: Yalah, dia panggil Sifrun Mustadir.
0: Oh, itu Mustadir.
1: Sifrun Mustadir. Cuba sebut, Mak.
0: Mustadir.
1: Sifrun Mustadir maksudnya tanda bulat lah.
0: Dia bulat tu dia tak guna kan, Ustaz. Dia malak pula.
1: Okey, tapi saya tanya dia tulis buat apa kalau tak baca?
0: Tak tahu. Ujar lebat dah,
1: Ustaz. Okey, tak apa-apa. Saya jawab. Mak kau dengar. Okey, terima kasih.
0: Okey, dengar lah. Ujar lebat dah.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tanda sekali ya. Sahaja saya bangkitkan persoalan tu. Pasal saya pernah ditanya. Dulu saya duduk mengajar-mengajar kan. Ada orang tanya, kalimah ulaika tu contohnya, boleh katakan seluruh Quran, satu Quran daripada awal sampai ujung sana, asal ada je perkara ulaika, adalah waw itu. Tapi tak dibaca. Soalan dia sedap juga. Atau kenapa tulis? Kau dah tak baca kenapa tulis? Kita nak jawab, susah kan? Baik, gini tentang jawapannya. Sebenarnya kalimah ulaika itu, kita kena kembali kepada sejarah penulisan Al-Quran di peringkat awal dulu. Di peringkat awal dulu, Al-Quran kita ini, kita sedia maklum, tulisan Al-Quran di peringkat awal dulu tidak mempunyai titik, tidak mempunyai baris. Titik tak ada, baris pun tak ada. Kan? Orang Arab aja boleh baca. Selain daripada orang Arab, tak boleh baca. Pasal, yalah, tak ada baris, tak ada titik kan? Mana boleh baca? Tak ada, ada titik, ada baris pun kadang-kadang ada orang tak boleh baca. Kan? Tak ada baris, tak ada titik. Lagi susah. Jadi, tuan-tuan sekalian, kalimah ulaika tu, tulisan asalnya alif, lam, lepas tu ada rumah ya, ada kaf. Kaf pun tak ada titik semua. Jadi, dia timbul, orang kata apa, kesamaran antara ulaika dengan ilaika. Kalimah ilaika pun tulisnya begitu juga. Kalimah ulaika pun tulisnya begitu juga. Tulisannya sama. Cuma satu sebut ilaika, satu sebut ulaika. Jadi timbul kesamaran. Ada yang terbaca ulaika tu dia baca ilaika. Jadi itu yang letakkan waw itu, tujuannya supaya tak tersalah lagi baca. Baca ulaika, bukan baca ilaika. Jadi apabila dah ditambah waw itu, sampai ke hari inilah dikekalkan tulisan waw itu, cuma diletakkan tanda bulat di atasnya, menandakan bahawa jangan dibaca waw itu. Itu di antara punca ataupun sebab tibubuh waw itu.
2: Ustaz, boleh kita throwback sikit pengajian kita minggu lepas, Ustaz? Ada yang bertanya di muka buku kita ni, Jamalia Hanim, dia nak tanya mengenai hal minggu lepas, mengenai ikhfa ada tiga kaedah, iaitu dekat, jauh dan tengah.
1: Baik. Tentang sekalian, soalan yang dibangkitkan ialah ikhfa ni. Huruf ikhfa, kita sedia maklum, ada 15 huruf. Dan 15 huruf itu masing-masing mempunyai kedudukan makhrajnya masing-masing dalam mulut kita. Jadi, timbul di sana, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang tengah-tengah. Dekat, jauh kan? Dekat, jauh. Apa yang dekat, apa yang jauh? Gini tentang sekalian ya. Contoh, apabila nun bertemu dengan huruf qaf, ataupun nun bertemu dengan huruf kaf. Tuan-tuan cuba tengok kedudukan makhraj dia. Huruf nun makhrajnya berada di hujung lidah. Kalau kita sebutkan an, kita pun tahu nun di hujung lidah, an. Cuba kita sebut huruf qaf pula, aq. Sudah tentu di pangkal lidah. Samalah dengan kaf pun, ak, pangkal lidah kan. Jadi kedudukan makhraj nun dengan makhraj huruf qaf ini kedudukan dia tu jauh. Ha, itu yang panggil jauh tu. Jauh tu maksud jauh makhrajnya. Ada pula huruf yang dekat makhraj dia. Contoh, nun bertemu dengan huruf ta, dal, ta. Tiga huruf ni. Ha, cuba tuan-tuan sebut huruf dal. Ad. Tuan-tuan sebut pula huruf nun. An. Rasa macam dekat-dekat aja ujung lidah tu kan. An. Ad. Sama juga huruf ta. At. Huruf ta. At. Huruf nun pun an. Ujung lidah juga. Sama dekat-dekat. Begitu juga huruf ta. At. Ha, ujung lidah tu dekat dengan makhraj huruf huruf nun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu yang dimaksudkan dengan jauh atau dekat. Dekat itu maksudnya dekat makhraj dia, jauh artinya jauh makhraj dia. Tapi apa pun tuan-tuan sekalian, kita faham secara umum saja, senang aja. Apa dia secara umum? Begini. Apabila tuan-tuan mendengungkan hukum ikhfa, tuan-tuan terus bersedia keadaan makhraj huruf berhampiran dengan huruf yang nak mari itu. Kalau contoh dalam ayat yang kita sedang baca ni, ayat 31 contohnya, ulaika lahum jannatu adnin tajri. Ha, tanwin berjumpa dengan ta kan? Tadi saya dah katalah tanwin berjumpa dengan ta ni dekat. Dekat ni maksudnya dekat makhraj dia. Jadi kadang-kadang bila terlampau dekat sangat, orang kita terus baca bunyi macam nun. Dia baca gini, jannatu adnin tajri. Terus tak betul. Tak mahu begitu. Ya, walaupun dia dekat, tapi hujung lidah kita jangan sentuh pangkal gigi ketika kita sebut atau ketika kita dengung itu. Jadi dia akan bunyi gini, jannatu adnin tajri. Adnin tajri. Bukannya adnin tajri. Ataupun kalau saya nak cerita bagi jelas lagi, tuan-tuan tak boleh heja bunyi N. Dia tak mahu bunyi N. Kalau kita baca bunyi N macam adnin, N-I-N, tak mahu. Dia tak bunyi N. Dia ada ni, ni. Dia nak bunyi N tapi tak bunyi tepat N. Itulah sebutan yang dimaksudkan dengan ikhfa itu, yang dikatakan jauh, dekat apa semua tadi. Okay, terima kasih.
2: Baik, diharapkan Puan Jamalia Hanim faham. Kalau kata tak faham ni boleh tanya lagi, boleh, Ustaz. Ya? Baik, kita akan memanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di talian?
3: Kak Ainun dari Rumah Awang Sungai Dulang, Nana.
2: Baik, Kak Ainun silakan.
3: Terima kasih, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
1: Silakan. Baik Hati boleh, Kak boleh?
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سدس
1: واستبرق
3: متكئين فيها على الأرائك.
1: Kak, kena ulang semula, Kak.
3: Ya?
1: Kena ulang semula. Min sundusin tadi salah tadi bacaan tu.
3: Min sundusin. Ke mana?
1: Ulang sikit. Wayal basu.
3: Wayal basun siyaban khukram min sundusin wa istabrak.
1: Betul-betul, terus.
3: Muttaki'ina fiha ala al-arwah.

0: مر التفاف واضرب لهم سنة رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: Terus betul. Satu lagi. Wakana lahu.
0: Wakana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ana aksaru minka malan wa astaghfirullah azim. وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
1: Tak ada masalah. Okey, Kak Ainun, cuba kongsi tajwid sikit ya.
0: InsyaAllah.
1: Cuba tengok ayat akhir tu. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر كلمة تو أكثر jumpa tak kalimah tu
0: ada
1: baik saya nak bincang dengan kak huruf kaf itu huruf kaf itu bila kita sebut ak kita punya suara tertahan kak ingat tak apa nama sifatnya
0: Syiddah.
1: Oh, pandai. Sifat syiddah. Lepas itu, bila kita dah sebut sifat syiddah tu, kita pun anginkan. Apa nama angin tu?
0: Hamas.
1: Hamas. Masya Allah. Hebat juga.
0: Di masa yang sama. Ustaz juga. Terima kasih Ustaz.
1: Di masa yang sama, huruf kaf tu juga dia nipis kan?
0: Ya.
1: Yeah. Kalau sifat nipis tu, dia panggil sifat apa? Sifat istifal. Sifat istifal.
0: Istifal. Kalau, ada.
1: Kalau tebal, isti'alak kan?
0: Istilah.
1: Kalau nipis, istifal.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih, Kak.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama.
0: Terima kasih, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tentang sediaan, ya. Sebenarnya huruf kaf ini ada lagi beberapa sifat. Di antaranya, tadi saya sebut dah sifat syiddah. Sifat syiddah tu ialah suara tertahan ataupun suara tersekat. Maksudnya bila kita baca kaf tu macam ni. Ana ak. Ha, kita tersekat suara. Ana ak. Ha, sekat suara kan? Tapi setelah kita sekatkan suara itu, kita anginkan dia. Ana ak. Ha, ada sikit kan? Ana ak. Ha, jangan suara ya. Jangan ana ak. Ha, itu suara tak mau. Kena angin. Ana ak. Ha, itu dia panggil sifat hamas. Di masa yang sama, huruf kaf ni juga dia bersifat dengan sifat istifal. Artinya kena nipis. Nipis kan? Ana ak. Ha, nipis ak. Ha, dan dia juga bersifat dengan sifat infitah. Ha, apa dia infitah? Infitah ni maksudnya walaupun lidah kita tu terangkat pada makhrajnya, tapi daun lidah kita tak naik. Artinya lidah kita daun tu dia tidak menyempit antara langit-langit dengan lidah. Ha, dia ada ruang. Ak ak dia tak macam huruf sad. Kalau tentang huruf sad kan so so ha, lidah kita tu dia berdempit naik ke atas. Itu dia panggil sifat itbaq. Adapun sifat huruf kaf ini dia bukan itbaq, lawan itbaq iaitu dia panggil infitah.
2: Sedikit banyak kita belajar juga apa tu
1: sifat
2: huruf. Baik, kita masih lagi beri peluang untuk anda untuk mendengarkan bacaan. Nombor yang anda perlu beri 0555485559. Pemanggil seterusnya, hello.
3: Untuk anda untuk mendengarkan bacaan.
2: Ya, saya dengar suara saya balik ni.

0: يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Baik, Kak Mazna.
0: Tak jadi suara demam.
1: Itulah bunyi pun dengar tu. Dengar macam demam. Saya dah agak lah dah demam. Tapi terima kasih lah. Demam-demam pun telefon juga kita. Terima kasih
0: Ustaz,
1: banyak.
0: Ustaz nak buat lagu Ros.
1: Lagu Ros. Lagi satu lagi kalau saya buat lagu Ros, lagi demam. Lagi demam kuat.
0: Sebab ingat minggu ni Ros yang seronok
1: lah. InsyaAllah. Minggu depan kita buat Ros.
0: Ni Ustaz tadi betul Husaini.
1: Betul
0: nak?
1: Betul InsyaAllah.
0: Dulu kecil-kecil saja dah tuan-tuan tak lagi dulu kecil-kecil ikut abang-abang je.
1: Okey. Terima kasih ya Puan Muznah ya.
0: Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Tu ada dalam ya, TikTok kita ni ada maaf ustaz tak dan nak call ni sahabat saya. Ustaz Syari tak ada masalah. Dia handai dah sebenarnya. Dia dengar, dia tengok juga. Terima kasihlah sempat juga nonton kami di TikTok.
2: Baik, yang mana nak berdekatkan bacaan sambil-sambil tu kalau kata perlu diperbetulkan, kita ustaz bagi tahulah ustaz ya. Kata kita nak memperbaiki lagi kualiti bacaan kita. Baik, kita ambil memanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Saya ada di Neng.
2: Mak Ngah eh?
3: Ya.
2: Baik, silakan Mak Ngah.
3: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah Pak Yo. Okey, kau baca bos.
1: Ya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها.
2: Ustaz ni ambil you hello, Ustaz?
1: Betul.

0: dusimu wa istabrak. Yang ni wa istab.
1: Tak payah. Terus je mutakiat. Ataupun ambil wail basu. Dia sana tempatnya.
0: Tak mana tak akan wail basu. Panjang.
1: Ambil mutakiat gitu. Ha.
0: Mutakiin fiha ala al-ara'iki ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Wa riba lahum masalar wajulaini ja'alna li ahadihima jannatain.
1: Nak tak panjang.
0: Tak panjang pun.
1: Ulang balik.
0: Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma. وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Sadaqallahul azim. Masya-Allah, terima kasih Mak Ngah atas bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah. Cuba Mak Ngah kita kongsi sikit tajwid nah.
0: Insya-Allah.
1: Cuba Mak Ngah tengok ayat 2 ayat 34 tu, ayat akhir sekali lah. Wa kana lahu thamarun. Saya nak bincang dengan Mak Ngah huruf tha tu.
0: Huruf tha ni.
1: Huruf tha ni lidah kita macam mana bila sebut tha?
0: Dia kita keluar sikit sebab hujung lidah.
1: Hujung lidah dia terkeluar sikit kan. Dia kena kena kepala gigi atas kan.
0: Di atas sikit lah.
1: Kalau kita rapat gigi, sekejap lagi dia bunyi huruf apa?
0: Dia bunyi huruf sin
1: lah. Jadi sin lah kan. Jadi pasal ada orang kita ni, dia bunyi serupa.
0: Dia berita kan.
1: Dia bunyi sin pun sa apa sin lah kan.
0: So dia tak berani. Kalau sin macam dia ada besi sikit kan, berani sikit.
1: Huruf sin dia buat dua-dua ada angin.
0: Ada, tapi so ni sikit je.
1: Dia tak bunyi sofir.
0: Dia tak bunyi jelas macam sin tu. Sin tu dia berbesi lah sikit lah sofir tu.
1: Okey, bagus. Terima kasih Mak Ngah atas jawapan tu.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baiklah, tuan-tuan. Itulah saya bangkitkan persoalan.

0: tajwid dan juga taranum hari ini taranum Bayati, Ustaz.
1: Bayati, betul.
0: Bayati. Baik, untuk anda, terima kasih yang sudi bersama kita di platform media sosial secara langsung dan juga di Radio Perak FM. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali lagi pada minggu hadapan. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Untuk kemar je.
2: Lughatul Jannah.
3: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pera FM.

Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Dah pun nampak 24 minit petang di mana cu anda berada. Nana harapkan anda berada dalam keadaan yang terbaik. Walaupun ada yang sedang memandu ketika ini, jadi anda kena pandu kenderaan anda berhati-hati. Pandang kiri, pandang kanan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Maklumlah, ya, bila di jalan raya ni macam-macam ada. Ada yang menunggang motosikal, berjalan kaki. Jadi kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, kerana bila di jalan raya, kita jaga kita. Sambil bertemankan Perak FM di sini, terus menjanjikan hiburan terbaik untuk anda. Dan sebagai panduan, Muslimin Muslimat, sebentar nanti tepat jam 4.37 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga sejurus selepas itu kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam. Tepat jam 4.30 minit petang seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria Zaini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk koma je.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masyarakat 4.37 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

bahagia bersama keluarga tercinta. Semoga rumah sentiasa dipenuhi kasih sayang, rezeki dan senyuman. Insan yang cemerlang bermula dari rumah yang dipenuhi kasih sayang, didikan dan juga doa. Jadi semoga terbina sebuah keluarga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Sentiasa dilimpahi kasih sayang, kebahagiaan serta keberkatan hingga ke syurga. Dah pun 4:53 minit petang. Buat muslimin dan muslimat, selamat mendirikan solat fardu asar juga, yang mana Nana kongsikan sekali lagi sebentar tadi tepat jam 4:37 minit petang telah pun berkumandangnya azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. InsyaAllah semoga kita mendahulukan solat yang telah pun difardukan ke atas kita, dan semoga perkara-perkara kita yang lain akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Sebentar nanti tepat jam 5 petang kita akan ikuti berita utama, dan selepas itu terus kembali bertemankan Nana mengisi ruangan Mohgi Bang. Kada banyak lagi perkongsian kita seterusnya. Jadi terus kekal bersama Tok Omar je.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Informasi dan hiburan untuk koma, Perak FM.

0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafis ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'atafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 teman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan saja terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak dengar, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di 4 kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan, ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Era F.

itu dia baru saja kita diperdengarkan dengan lagu dari Aisyah Retno Sutera yang membawa kita ke jam 5.26 minit petang. Selamat petang semua Yop Yong. Terima kasih terus dengarkan Vera FM di mana-mana jua anda berada. Petang ni sejuk, Alhamdulillah. Hujan rahmat membasahi bumi. Jadi, sentiasa berhati-hati kepada anda yang sedang dalam pemanduan. Maklumlah, dalam keadaan cuaca begini, pastinya jalan raya kita licin dan pandangan kita agak terhad. Jadi, sentiasa berhati-hati. Utamakan keselamatan anda. Juga nak anda kongsikan mengenai ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang laporan dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir di negeri Perak melibatkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Hili Perak, Batang Padang dan Mualim. Jadi untuk info semasa boleh terus dengarkan Perak FM kerana kita akan kongsikan juga informasi terkini. Dan amaran ribut petir ini dijangka sehingga jam 9 malam. Jom kita nak teruskan lagi ruangan Mogebang petang ini bersama Nana sehingga jam 7 malam. Kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Dewa, Takkan Ada Cinta Yang Lain, untuk koma je.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum, saya Raja Lawak selaku pemilik sah soya berliku Ipoh. Okey, untuk air soya yang saya buat, tahu fufa yang saya buat, saya dah buat selama 3 tahun sejak saya balik ke Ipoh. Jadi kepada you all semua, pada anda semua yang nak minum air soya hasil tangan saya dan tahu fufa hasil tangan saya, bolehlah datang di gerai saya di Stesen 18 Ipoh Perak, berdekatan ataupun berhadapan dengan restoran Afan Tom Yam. Cara untuk anda waste atau google, senang saja, anda boleh waste atau google Afan Tom Yam di Stesen 18 Ipoh Perak.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan Apa Cerita Koma?
2: Yes.
1: Ha, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah.
3: U-L-A-H.
4: Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Perak FM untuk koma je.

InsyaAllah. Orang kata kalau dah jodoh, tak ke mana. Dah pun 5.52 minit petang, baru saja dihiburkan lagu dari persembahan Mat Rohayu di Takdir Kita Bersama. Dan anda masih lagi bersama Nana di sini, mesti ruangan Moh Gebang terus menemani sehingga jam 7 malam. Baik, sebelum kita dengarkan lagu seterusnya, ada persembahan kumpulan 14 sebentar saja lagi dengan lagunya Dekat Tapi Jauh. Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu Kerajaan Madani menyediakan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion bagi membantu lebih 400 ribu usahawan mikro meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perniagaan. Inisiatif ini menyokong pelbagai golongan termasuk penjaja kecil, wanita, belia, pekerja gig dan lepasan TVET dengan kadar pembiayaan tertentu serendah 3% setahun. Jadi ini untuk info kita bersama, dan untuk info seterusnya terus dengarkan Perak FM di mana juga anda berada. Semestinya untuk koma je.

0: koma aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
0: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.

0: anda dan juga informasi. Baik, saudara, sambutan Hari Belia Negara 2026 disambut pada hari ini 15 Mei 2026 dengan tema Menggerak Belia Madani. Fokus kepada pemerkasaan belia melalui peluang pekerjaan dan literasi keuangan. Dan menurut perkongsian di laman media sosial Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menyatakan golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai serta keyakinan untuk mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah dan kompleks. Kerajaan Madani akan terus memperluas peluang dalam pendidikan, latihan, pekerjaan dan keusahawanan termasuk memperkukuh sokongan kepada ada pekerja gig serta usahawan muda. Dan menurutnya, sebagai komitmen terhadap agenda pemerkasaan belia, beliau telah mengumumkan tambahan peruntukan RM5 juta kepada Majlis Belia Malaysia bagi memperkasa gerakan dan pembangunan anak muda di seluruh negara. Dan beliau dengan menyatakan yakin semangat, daya fikir dan tekad generasi muda akan menjadi kekuatan penting dalam mengangkat Malaysia ke tahap yang lebih maju, adil dan dihormati. Jadi untuk para belia, selamat Hari Belia Negara dan insyaAllah belia hari ini adalah kekuatan negara esok. Gunakan usia muda dengan ilmu, semangat dan nilai yang baik untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang. Terus kekal bersama Perak FM, tukar rumah je.
1: Satu malam, seribu kenangan.

既往。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pera FM untuk kaum remaja.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat cukup mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: sebenarnya sebegitu jugalah. Setiap ujian ada hikmahnya. Tiba satu masa dia akan datang. Sesekali apabila kita menoleh belakang, kita akan tersenyum kerana kita berjaya melepasi saat-saat sukar dalam hidup. InsyaAllah. Dan untuk seketika nanti, saudara, kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Dahulukan Yang Fardu. Pukul 6.30 minit petang. Dan untuk esok, jangan lupa terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang yang akan kudara seperti biasa 9.15 minit malam untuk kita dengarkan layan lebih banyak lagi lagu-lagu Rock Jiwang. Okay? Dan untuk jam seterusnya, segmen seterusnya, Ruangan Alter Koma, anda akan bertemankan Aida Sezeli malam ini dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Jadi, tugasan anda berakhir di sini menemani anda mengisi ruangan Moh Gebang untuk edisi 15 Mei 2026. InsyaAllah Ahad nanti kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Dahulukan Yang Fardu bersama Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Fa'atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada mereka yang setia untuk mencari ruang-ruang penambahbaikan diri sendiri dari masa ke semasa. Bukan nombor yang kita kejar, bukan populariti yang kita cari, yang kita harapkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan redhanya, Allah ampun segala dosa kita. Kerana dengan redhanya, Allah bimbing panca indera kita untuk kita gunakan di tempat yang dibenarkan oleh Allah. Dengan redhanya, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar nilai redha Allah kepada kita. Kalau ingin ditulis dengan tinta emas, panjang mana pun tidak mampu untuk menggambarkan kelebihan redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mendekatkan diri kita, dipanggil taqarrub ila Allah. Dan dalam mudarasah pada hari ini, kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-476. Insya-Allah, iaitu hadis berkaitan dengan wali Allah, pelindung-pelindung agama Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada kekuatan dalaman. Kerana cabaran menjadi pelindung agama Allah itu bukan kecil. Cabaran itu datang dari luar dan dalam barangkali. Dan cabaran itu dalam bentuk yang kita tidak suka. Itu lebih mudah untuk kita hadapi dengan cabaran dalam bentuk yang kita suka. Tuan-tuan, jangan lupa kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dalam perkara yang kita suka. Dan untuk mengekalkan menjadi pelindung Allah tatkala datang kepada kita perkara-perkara yang kita suka adalah jauh lebih berat. Sebab itu hari ini kita dapati manusia boleh berubah cara bercakap, inti percakapannya. Dulu cakap lain sebab menghadapi cabaran sesuatu yang dia tidak suka. Tetapi apabila menghadapi cabaran yang dia suka, maka lain inti perkataannya. Hilang perjuangannya. Tenggelam slogan-slogan. Inilah tuan-tuan sekalian, perlu kekuatan dalaman. Dan kekuatan dalaman untuk konsisten dengan prinsip itu penting. Konsisten dengan prinsip itu penting. Sebab itu untuk konsisten dengan prinsip kebenaran, perlu kekuatan dalaman. Dan dalam hadis ini, untuk mendapatkan kekuatan dalaman nombor satu ialah kita perlu melunaskan segala yang fardu dulu. Kerana ada naratif atau cara fikir, ramai orang menganggap ingin mendekatkan diri kepada Allah dibanyakkan perkara-perkara yang sunat, sedangkan perkara yang sunat itu betul disayangi oleh Allah hanya selepas perkara yang fardu dilakukan. Dengan itu insya-Allah kita akan sambung mudarasah kita yang ada kitab, mohon untuk melihat muka surat 555 subtopik nombor 3. Hadirin mukminin, sahabat-sahabat, mudarasah yang saya hormati sekalian, tajuknya qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'na bi'ilmihima amin ya rabbal alamin وترجمه الإخوة المترجمون ونفعنا بترجمتهم آمين يا رب العالمين. Amal fardu adalah amal yang paling afdal dan paling sukai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tajuk ini pun sudah membetulkan naratif tengah orang, pulun yang sunat tinggal yang fardu atau abai yang fardu. Sembayang sunat rajin, tetapi sembayang fardu dia tidak utamakan. Apa tanda kita mengutamakan solat fardu? Pertama, of course, tidak tinggalkan yang fardu. Antara ciri orang yang mengutamakan solat fardu, solat di awal waktu dan mengusahakan untuk solat berjamaah. Kalau tidak sempat di masjid, solatlah jamaah bersama staf di pejabat masing-masing. Kalau tidak sempat ke masjid, solatlah berjamaah dengan isteri dan anak-anak. Ini sebagai petanda orang itu mengutamakan solat fardu daripada solat sunat. Tahajud malam itu bagus, sesuatu yang disukai, disayangi oleh Allah. Tapi jangan sampai terlepas solat jamaah subuh di masjid atau di surau. Puasa sunat itu bagus, tetapi pastikan puasa-puasa fardu yang dahulu-dahulu jika tertinggal diqadakan. Puasa sunat itu bagus, tetapi bagi isteri perlu mendapat keizinan daripada suami. Keizinan suami itu wajib, puasa sunat itu adalah sunat. Tuan-tuan sekalian, wakaf infak itu bagus kerana pahalanya besar, tapi terlebih dahulu pastikan zakat itu sudah selesai. Baik, tuan-tuan sekalian, perkara ini nampak jelas daripada firman Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menakalkan, memindahkan firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ya. Tidak sekali-kali kamu jangan taat kepadanya. Tuan-tuan sekalian, ramai susah kita nak mencari orang yang berani kata jangan buat begitu. Tuan-tuan, Fir'aun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan disebabkan dia seorang, tetapi orang yang dikelilingnya, orang kanan dan orang kirinya tidak pernah mengatakan jangan kepadanya ataupun tidak kepadanya. Saya ulang tuan-tuan sekalian, Fir'aun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah mengaku jadi Tuhan yang paling tinggi. Kesalahannya juga dikongsi sedikit sebanyak dengan orang-orang rapatnya, orang kiri dan kanannya, kerana tidak pernah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Tidak pernah mengatakan kepadanya jangan, tak boleh. Yes man, semuanya 100%. Dan ini kita perlu ambil perhatian. Sebagai ketua keluarga, kita ada wewenang untuk mengatakan tidak atau jangan pada isteri kita, pada anak-anak kita. Kalau sebagai ketua jabatan, kita ada wewenang untuk mengatakan tidak dan jangan kalau perkara-perkara itu jelas melanggar syarak, melanggar batas halal dan haram. Sebab itu dalam ayat ini perkataan kalla la tuti'hu, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan taatkan dia. Perkataan jangan taatkan dia itu sangat sukar untuk kita temui di keliling kita. Semuanya yes, everything under control, semua okay. Sebab itu kita sebagai pemimpin kena turun juga tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Tidak hanya berpada dengan laporan-laporan orang kiri dan kanan yang kadang-kadang maklumat tidak cukup, seremeh. Sebelum kita tanda tangan surat pun kita kena baca 2-3 kali agar kesilapan tidak berlaku. Apatah lagi yang berlaku di bawah sana di lapangan. Kalau tidak teliti barangkali kita punya keputusan adalah tidak tepat. Baik. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba menjadi paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala ia sedang sujud. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekat situasi seseorang itu, seorang hamba itu, situasi paling dekat dengan Allah tatkala ia sedang sujud. Terima kasih Encik Rahiman. Musibah kehidupan berkeluarga apabila perkara yang mungkar sudah menjadi normal. Tanpa teguran dan usaha cegahan dibiarkan abai, akhirnya normalisasi. Seperti isteri keluar rumah tidak bertudung, anak perempuan keluar rumah tidak bertudung, balik tengah malam tidak dipantau, anak-anak lelaki dibiarkan bawa girlfriend rata-rata pergi sana, pergi sini, membenarkan tunang bawa anak sendiri. Itu normalisasi yang berlaku dalam keluarga. Walaupun wewenang itu Allah anugerahkan kepada suami atau ayahanda, tetapi hari ini tidak sedikit fenomena ayah ibu sudah takut untuk menegur anak-anaknya sendiri. Nanti tarik muka, berkurung dalam bilik, menyahut panggilan ibu dan ayah daripada dalam bilik, tidak bersemuka. Ini adalah fenomena situasi-situasi yang berlaku zaman hari ini. Allahu Akbar. Pengarang menarik perhatian tuan-tuan sekalian. Bila disebut fardu, maka sering tergambar kefarduan-farduan fardu ain yang kita selalu ceritakan, solat, puasa, zakat, haji. Menariknya pengarang, muallifani ini, dua orang pengarang ini menarik perhatian. Di antara perkara fardu yang sangat mendekatkan diri kepada Allah ialah keadilan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Allahu Akbar. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberikan naungan khas oleh Allah. Nomor 1, imamun adilun. Imam yang adil.
Nombor dua, Syah bin

0: في شاب نشأ في عبادة ربه. Seorang pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah. Nombor satu pemimpin, nombor dua pelapis pemimpin. Allahu Akbar. Jadi menjadi pemimpin yang adil, peringkat negara, peringkat negeri, peringkat masyarakat, hatta peringkat jabatan, hatta wa imma peringkat keluarga. Maka sama ada dia menjadi pemimpin umum seperti seorang pemerintah ataupun pemimpin khusus seperti memimpin keluarga dan anak-anak. Kalau pimpinan dibuat dengan adil, itu juga taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Islam tidak ada politik? Politik dalam Islam itu penting kerana politik bercakap mengenai kuasa. Cuma politik parti yang menjadi masalah adalah berlebih-lebihan dalam politik kepartian. Beza antara politik dengan politik kepartian. Politik semata-mata politik tulen, berpolitik untuk memenangkan agama Allah, mendaulatkan syariat Allah. Tapi kalau politik kepartian, kadang-kadang atas nama siasah, atas nama strategi, atas nama apa pun, kadang-kadang menormalisasikan tahaluf ataupun pakatan-pakatan ataupun perjanjian-perjanjian. Tuan-tuan sekalian, sedikit demi sedikit sudah normal. Sudah normal di kalangan umat Islam untuk lebih berkasih sayang dengan orang yang tidak seakidah daripada berkasih sayang dengan saudara-saudara seakidahnya sendiri. Baik, terima kasih. Saya sangat menghargai segala pandangan-pandangan yang dilontarkan dalam ruang komen. Solat yang khusyuk akan membantu pengaliran darah berjalan lancar dan mempengaruhi kesihatan kita. Terima kasih, Puan Nursia Ayub. Dalam kurungan gurauan, ini Encik Idris, motivator kita. Grade Jusah, tinggi lagi banyak soalan akan ditanya berbanding dengan grade rendah. Sahih, di sana nanti. Betul. Analogi yang telah kita buat hari itu, kalau dalam dunia ini orang bagi buku nipis, dia rasa sedih pada peringkat awal. Yang dapat buku tebal, dia rasa seronok hadiah. Tapi sebelum berpisah, pemberi hadiah kata, okey, esok datang semula, kita akan buat satu test exam berdasarkan dia punya syllabus, berdasarkan buku yang diperolehi pada hari ini. Sudah tentu yang nipis akan lebih gembira daripada yang tebal kerana soalannya berdasarkan buku masing-masing. Gitulah, makin tinggi jawatannya, tuan-tuan sekalian, maka makin banyaklah persoalan dakwah dan dakwi. Terima kasih Ustaz Fadlan Fadil. Setiap sikap setengah yang tak nak buat tuntutan yang wajib dengan alasan tidak ikhlas, macam mana nak settlekan? Tuan-tuan sekalian, saya bagi contoh guru-guru takmir di negeri Perak. Mereka ada kemudahan. Kerajaan memberikan kemudahan untuk menuntut haknya. Satu subjek yang diajar di masjid dan surau, dia akan dapat RM100. Tujuannya adalah untuk mengurangkan bebanan masjid dan surau yang kurang duit untuk memberikan sagu hati kepada para asatizah. Dia kena tuntut. Dia tidak menghilangkan ikhlas. Kalau dia tak nak tuntut, jangan minta jadi guru takmir lah. Jadi guru biasa. Bila jadi guru takmir, dia ada kemudahan untuk tuntut. Kalau dia tak tuntut, dia akan memberi kesan kepada pentadbiran takmir di negeri macam tidak pandai membelanjakan duit. Maka peruntukan nanti akan diambil semula. Jadi cara berfikir kita bukan pada silo diri kita, tetapi kita kena lihat keseluruhan. Jadi buatlah tuntutan yang wajib. Tuntutan yang wajib itu tidak menafikan ikhlas kita. Kalau nak jaga niat, tuntut yang wajib, lepas dapat, wakafkan. Contohnya, saya nak kekalkan ikhlas saya, tapi saya tetap tuntut guru takmir, contohnya allowance, lepas dah dapat masuk akaun kita, kemudian kita salurkan pula kepada orang lain. Itu kalau betul-betul ikhlas. Ikhlas nak menunjukkan kita ikhlas. Barangkali itulah Ustaz Fadlan yang boleh kita jawab untuk melihat situasi itu. Encik Ishak, ada yang kata dia solat tapi mengabaikan aurat kerana katanya yang penting adalah hati. Dia kata ke office dia ramai yang tutup aurat tapi suka bergosip. Tuan-tuan sekalian, dia panggil ibadat-ibadat kefaradun jasmani ini, tuntutan-tuntutan ibadat jasmani ini, tutup aurat itu adalah benda yang jasmani. Tuan-tuan, bermula dengan tidak ikhlas pun tak apa. Kerana ia adalah tuntutan kita. Macam kita masuk ke sekolah. Bila masuk ke sekolah, kita kena pakai uniform. Ikhlas ke tak ikhlas ke, ini adalah peraturan. Sekarang kita masuk kebun Allah yang amat besar, iaitu dunia ini, globe bumi ini di kebun Allah Ta'ala. Nak masuk kebun Allah Ta'ala ada peraturan. Peraturannya apa? Wanita keluar rumah depan bukan mahram, wajib tutup aurat. Ini peraturan. Jadi kita kena paksa diri kita. Awak ikhlas ke, awak tak ikhlas ke, ini peraturan. Dan bila kita tidak lakukan yang itu, kita berhak mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ukuran tudung itu, bukan semata-mata mengukur takwa seseorang itu dengan tudung, tetapi dia adalah ukuran awal kita patuh pada perintah Allah. Kita patuh pada perintah Allah adalah kita pakai tudung bagi perempuan. Walaupun dia tidak menggambarkan, sebab betul ramai orang yang bertudung, berjilbab, kadang-kadang mengatur orang. Betul, tuan-tuan sekalian. Sebab itu hujung sekali Allah sebut dalam Quran, walibasut taqwa. Pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah berhati-hati dalam hidup ini, jangan sampai terjerumus kaki dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Tak pakai tudung haram ke tidak? Haram. Mengumpat haram ke tidak? Haram. Jadi orang yang bertakwa itu, tuan-tuan sekalian, ibadat jasmani dilakukan, ikhlas tak ikhlas itu peraturan. Tapi nak dapatkan pahala lebih, ikhlas. Tapi kalau membuat secara terpaksa, dia berjaya mengelakkan diri terdedah dengan hukuman Allah. Mengumpat itu haram ke halal? Haram. Mengapa mengumpat? Mengapa bergosip? Kerana ibadah rohaninya dia tak patuh kepada perintah Allah. Jangan salahkan solat, jangan salahkan tutup aurat bila seorang itu buat dosa. Tidak adil menempelkan mengumpat pada tudung. Tidak adil mereka yang menempelkan overtime palsu kepada solat. Dia ni kuat solat, kuat, tapi kuat juga gelembung, buat tuntutan palsu, MC palsu contoh. Jangan salahkan solat, itu karakter, tuan-tuan sekalian. Solat itu kalau tidak dihayati, jadilah begitu. Maka tak betul pandangan itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akhiri tuan-tuan, inna ahabban nasi ila Allah yaumil qiyamah wa adnahu minhu majlisan imamun adil. Hamba yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan orang yang duduk paling dekat dengan Allah adalah pemimpin pemerintah yang adil. Apa itu adil? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pemerintah yang adil adalah salah satu cirinya meletakkan Islam pada tempatnya. Apa ciri Islam paling tempatnya? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi pemimpin yang adil, salah satu kerjanya adalah berusaha, bersungguh-sungguh, gunakan kemenangannya, gunakan kekuasaannya, gunakan parti politiknya untuk meletakkan Islam di tempat yang tinggi. Itulah imam yang adil, salah satu cirinya. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahman. Wakilta yadaihi yaminun alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil berada di sisi Allah di atas mimbar daripada cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua-dua belah tangannya adalah kanan, iaitu orang yang adil dalam hukuman adil dalam menangani urusan keluarga dan adil dengan orang yang di bawah pimpinannya. Masya-Allah. Teruskan, pengarang menarik perhatian. Kefarduan itu sesuatu yang Allah paling suka. Barulah yang sunat-sunat. Dan pengarang menarik perhatian, sesuatu yang disebut kefarduan itu adalah menjadi pemimpin yang adil pada segenap peringkatnya lah. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. InsyaAllah kita akan sambung, iaitu subtopik nombor 4, seperti mana yang kita sebut tadi. Rupa-rupanya disebut juga masuk dalam kategori amal, ialah kita meninggalkan yang maksiat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Tausiah. Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
5: Yes.
4: Ha, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
6: Hari ini apa dia pun?
7: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-E-H. Ulah.
6: Ulah.
7: Ulah.
4: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
8: Banyak pantun hari ini.
6: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
8: Ya, tinggi-tinggi ni.
6: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
4: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
9: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
10: Allahu Akbar.
9: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
4: Berat FM untuk komen.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat. Sebelum ke

0: Assalamualaikum.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar setia Perak FM, hari ini pertemuan kita untuk 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijri. Bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atta Koma ini, di mana Aida temankan koma dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Menyambung tugasan rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani di ruangan Mohibang 2 petang hingga 7 malam. Dan kalau kita tengok cuaca hari ini, kebanyakan kawasan mengalami hujan yang lebat, macam di sekitar Ipoh ni baru sahaja sidang ke masih lagi hujan, Aida pun tak pasti sebab Aida berada dalam bangunan jadi tak nampak dengan jelas apa yang berlaku di luar. Jadi mungkinlah kata keadaan dan suasana malam ini dia agak sayu-sayu begitu, dia macam sedikit orang kata tidaklah muram, cumanya dia macam ada satu perasaan yang tenang macam tu. Dia ditemani dengan orang kata matahari terbenam, juga keadaan yang sejuk-sejuk ketika ini, orang kata sedap meroloh. Tapi jangan tidur waktu ini, jangan meroloh waktu ini sebab ini waktu yang tidak baik untuk tidur. Boleh orang kata menyebabkan kita lesu, kita pening kepala, kita jadi, bila keadaan yang kita lesu dan sebagainya ini, kita jadi malas untuk bersedia menghadapi maghrib. Sedangkan waktu inilah waktu yang sangat baik untuk kita mengambil peluang untuk kita berzikir, untuk kita berselawat di waktu ini. Dan juga ini waktu sebelum Isyak, jelas disebut dalam hadis sahih di mana ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil peluang, kita ambil manfaat ini untuk kita sama-sama menandatangan berdoa, kita berzikir, kita basahkan bibir dan lidah kita dengan zikrullah. Jadi jaga bersama-sama dengan Aida di jam yang pertama untuk ruangan ini, Aida temankan koma dengan lagu-lagu nasyid dan lagu-lagu ketuhanan. Terus kekal bersama dengan Perak FM, 18 jam sehari untuk koma aja.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya,

bersama dengan Pro FM di mana aja kau berada atau kau bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan Aida Sezali. Dan ada kongsikan info solat di sini di mana sebentar nanti tepat jam 7.24 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 16.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Idza rujjatil ardu rajjah.
0: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sungguh-sungguh goncangan.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlain-lain keadaannya.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertahtahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan.
1: Sadaqallahul 'azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang

0: sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari
5: Fair FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Atau koma 7 malam sehingga 12.30 malam bertemankan saya Aida Sezali. Ada temankan koma untuk hari ini 15 Mei 2026. Macam mana keadaan koma di persekitaran koma? Adakah hujan lebat ketika ini? Sebab Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam juga sudah mengeluarkan amaran ribut petir buat seluruh negeri Perak, dijangkakan sehingga jam 10 malam ini. Jadi buat koma yang mana kawasan yang mudah dinaiki air dan sebagainya, ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati, terutama yang sedang berada dalam pemanduan. Jangan pandu laju-laju, pandu perlahan-lahan, pandu cermat, jiwa pun selamat. Dan kalau koma ada mana-mana kawasan yang terdapat gangguan siaran, yang mana tak dapat dengarkan Perak FM ataupun dah bersimpang siur dah frekuensinya, nak dengar Perak FM tapi terdengar radio lain ni, padahal inilah frekuensi yang saya selalu dengarkan Perak FM, boleh laporkan di 010-200-7055. Sebab apa? Ada sahabat pendengar yang dah pun WhatsApp Aida di ruangan WhatsApp Perak FM ni. Sahabat kita Kun Fayakun katanya tak dengar azan maghrib padahal dah masuk waktu. Mungkin ini pun sebab gangguan siaran. Jadi ada kongsikan tadi azan maghrib sudah pun disiarkan tepat jam 7.24 minit malam tadi. Kalau koma ada mana-mana kawasan yang terdapat gangguan siaran, boleh kongsikan, laporkan di nombor WhatsApp juga 010-200-7055. Nyatakan nama koma, nombor telefon koma, kawasan mana koma tinggal, dan dengarkan Perak FM itu. Nyatakan frekuensinya juga, dan mungkin berapa lama gangguan itu berlaku. Jadi tindakan segera insyaAllah akan diambil untuk diselesaikan demi pendengar-pendengar Perak FM, sesi radio nombor 1 Perak kita ni. Dan jom, DJ yang kedua untuk ruangan atau koma ini, ada nak mainkan lagu-lagu pilihan koma di dalam ruangan seleksi pendengar.
6: Koma nak yang terkini?

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih. Allah.
1: Mewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.
6: Yeah. Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini. Ini lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi Jelapang. Katanya nak dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf, Istana Menanti. Juga dari MZ Tanjung Tualang hadir hari ini, katanya nak dengarkan lagu Baby Shima, Ikatan Asmara.

0: Bandingan bersama Fairuz Miss, right? Nah, jadi jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini, semestinya untuk koma aja.
1: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp koti nombornya 010-200-7055.

Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta keulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu

0: FM Klik.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.
2: Ya, ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan sekarang ini ada nak buat ucapan. Hai, Assalamualaikum Nurliana binti Jamaluddin. Saya ada ucapan untuk awak dari tunang awak. Selamat hari lahir Nurliana binti Jamaluddin. Lahirnya seorang insan yang sangat bermakna dalam hidup saya. 2 bulan lagi insyaAllah kita akan melangkah ke alam perkahwinan. Semoga awak sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dikayakan rezeki dan sentiasa bahagia di samping orang yang tersayang. Terima kasih awak sebab hadir dalam hidup saya, jadi peneman susah senang dan sentiasa memahami diri saya yang banyak songeh ni. Saya sentiasa mendoakan supaya hubungan kita kekal sampai bila-bila. Semoga rumah tangga yang bakal kita bina nanti dipenuhi kasih sayang, rezeki yang berkat dan kebahagiaan hingga ketua. Happy birthday bakal isteri saya, 15 Mei 2003.

0: yang buat tunangnya Nurliana Jamaluddin. Dia doakan semoga perhubungan ini berpanjangan hingga ke jenjang pelamin. Dan yang paling penting, semoga Allah merahmati dan memberkati hubungan ini. Okay? Semoga diberikan kebahagiaan yang selalu. Jom, ada nak mainkan lagi lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Akak Nur Lekir yang nak mendengarkan lagu hentian ini, Ekspedisi. Kita dengarkan sekarang juga.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.

7 malam sehingga 12 tengah malam, segmen Atur Koma menemani koma. Untuk hari ini 15 Mei 2026, saya Aida Sazali. Aida akan temankan koma untuk ruangan ini dan ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.37 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Justru itu, selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat.

Islam lima perkara. Perkara inilah yang diketengahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rukun Islam yang lima perkara. Yang pertamanya adalah kita bersyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah kita menunaikan solat. Yang ketiganya adalah kita menunaikan ibadah zakat. Yang keempatnya kita menunaikan ibadah haji, dan yang terakhirnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang kita mengajak kepada para penonton sempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijri. Sama-samalah kita menyahut semangat untuk kita terus committed melaksanakan rukun Islam yang lima dalam kehidupan kita. Selamat beramal. Assalamualaikum.

0: Balik Batu, Tanjung Bidara Melaka, Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz, Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan, Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan, Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan, Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan, Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang, Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Menara Alusta, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu, Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan, Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak, Teluk Bandung, Kuching, Sarawak, Pusat Falak Bintulu, Sarawak, Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah, Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang, Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang, Menara 188, Kuantan, Pahang, Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya, dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali, tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu, tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Boleh dengar siburan berinformasi untuk komen lagi. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
4: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
5: Ya, atau kamu 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Sezali. Masih lagi kita di ruangan seleksi pendengar dan malam ini, sebelum kita nak ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama 9 malam, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Suhaimi dari Kabel Pisang. Ya, nak dengarkan lagu dari Puteri Remaja, Rindu. Dan ada juga nak bacakan ucapan dari Syarul yang nak buat ucapan terima kasih buat Nana Unian dah pun menemani di ruangan Mohgie Bang tadi. Katanya Taiping baru lepas hujan. Macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Boleh juga kongsikan bersama Aida di konti 010-200-7055 Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.
6: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: FM pun ada.
1: Apa aja pilihan koma, seleksi Bicara FM untuk koma aja.
2: Terus dengarkan Aparat FM di mana aja koma berada. Buat koma yang berada di Ipoh, boleh dengarkan kita menerusi frekuensi 95.6. Buat koma yang berada di Gunung Berincang, 94.7. Ataupun lebih mudah, muat turun sahaja RTM, klik secara percuma. Bukan saja boleh mendengarkan radio Aparat FM, boleh juga menerusi pula. Boleh juga terus stream dan dengarkan radio-radio RTM di seluruh Malaysia, 34 stesen. Dan kalau kamu nak tengok drama, nak tengok berita, nak tengok sukan, juga boleh di dalam aplikasi yang sama. Kan mudah tu, dengan satu aplikasi di hujung jari, percuma pula tu, boleh buat apa saja kamu suka dengan aplikasi itu. Dan kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan seleksi pendengar. Hari ini masih lagi ada nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar. Terima kasih saya dah ucapkan buat sahabat-sahabat yang menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Kalau koma tak nak tuju lagu, tak nak rasanya hari ini saya nak bagi ucapan je, boleh hantarkan juga di nombor yang sama, 010-200-7055. Nanti Aida bacakan. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Jaini Sohor dari Taman Indah Tanjung Tualang. Nak dengarkan lagu dari Mek Ruhaya, Di Takdir Kita Bersama, dengan ucapan buat yang mengenali, dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Juga nak mainkan lagu yang menjadi pilihan Chu Intan malam ini. Katanya dengarkan lagu dari The Unwanted, Masih Ada Rindu. Terus kekal bersama dengan Pera FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

0: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Jom dengarkan
4: Indonesia
5: Biar
4: FM,
5: untuk koma aja. Ya, saya Aida Sezali dan Aida temankan koma hari ini di ruangan Arte Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Hari ini 15 Mei dan hari ini juga hari yang cukup istimewa buat kita semua sebab hari ini kita menyambut Hari Keluarga Sedunia dan Hari Belia Negara. Jadi, bersempena dengan kedua-dua hari istimewa ini, jom kita dengarkan kapsul Hari Keluarga Sedunia terbitan Syafinas Ahmad, juga kapsul Hari Belia Negara terbitan Mim Irawan. Pada FM Sesi Radio nombor 1 Orang Perak.
6: Keluarga bukanlah hanya satu hubungan darah, tetapi tempat untuk kita belajar erti sabar, sayang dan pengorbanan. Dalam kesibukan kerja dan rutin harian, kadang-kadang kita terlupa pelukan ibu, gurauan ayah dan gelak tawa anak-anak. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang paling tulus.

Hari Keluarga bukan sekadar acara berkumpul, tetapi satu ruang untuk kita berhenti seketika melihat wajah-wajah yang sentiasa ada di sisi yang mungkin jarang kita hargai dalam kesibukan harian. Gelak tawa anak-anak, nasihat ibu bapa dan gurauan antara adik-beradik, itulah memori yang akan kekal selamanya. Tak perlu hadiah mahal, cukup dengan masa yang diluangkan bersama, kerana bagi sebuah keluarga, masa itu adalah hadiah yang paling berharga. Cuba tanya pada diri kita hari ini, bilakah kali terakhir kita ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah atau peluk anak? Hargailah keluarga selagi mereka masih ada, kerana suatu hari nanti, kenangan itulah yang akan kita rindukan.

Hari Keluarga 2026 mengingatkan kita betapa pentingnya meluangkan masa bersama insan tersayang, tak kira di mana kita berada, di bandar atau di kampung. Yang penting adalah kebersamaan. Semoga setiap rumah dipenuhi kasih sayang dan setiap hati terus bahagia bersama keluarga.

Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini, saya nak berkongsi mengenai dengan Hari Belia Negara. Hari Belia Negara ialah sambutan khas untuk menghargai peranan golongan muda dalam pembangunan negara. Di Malaysia, Hari Belia biasanya disambut setiap tahun pada bulan Mei dan tarikh rasminya adalah pada 15 Mei. Tujuan utama sambutan ini ialah untuk mengiktiraf sumbangan belia kepada masyarakat dan negara, menggalakkan semangat kepimpinan, kreativiti dan sukarelawan. Selain itu juga, ia memberi ruang kepada anak muda berkongsi idea serta bakat dan menghubungkan belia dengan peluang pendidikan, kerjaya serta keusahawanan. Golongan belia di Malaysia lazimnya merujuk kepada individu yang berumur sekitar 15 hingga 30 tahun berdasarkan Dasar Belia Semasa Negara. Hari Belia Negara sebenarnya sudah disambut sejak tahun 1964 lagi. Pada awalnya, sambutan ini diwujudkan untuk menghargai tenaga dan idea segolongan muda yang dianggap aset penting negara. Dari dulu sampai sekarang, peranan belia memang besar daripada sektor pendidikan, ekonomi, sukan, teknologi sampailah kerja sukarelawan. Untuk tahun 2026, tema rasmi Hari Belia Negara ialah Menggerak Belia. Tema ini menekankan bahawa anak muda bukan sekadar masa depan negara tetapi penggerak perubahan pada masa sekarang juga. Antara fokus sambutan tahun ini ialah peluang pekerjaan, pembangunan pangkat, literasi kewangan, inovasi digital, kepimpinan dan kesukarelawan. Dan untuk tahun ini, sambutan peringkat kebangsaan akan diadakan di X-Park Sendayan dari 15 hingga 17 Mei. Ha, kenapa belia penting untuk negara? Sebab golongan muda biasanya lebih cepat terima perubahan teknologi, ada tenaga dan idea baru, berani mencuba benda baru dan akan jadi pemimpin untuk generasi akan datang. Sebab itulah banyak program belia diwujudkan supaya anak muda bukan sekadar berjaya untuk diri sendiri tetapi juga boleh bantu masyarakat dan negara untuk berkembang. Selamat Hari Belia Negara dari kami, Dara FM, untuk Koma Aja.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Di ruangan seleksi pendengar malam ini, ada nak mainkan lagu pilihan pendengar. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Musri Larut dari Kuala Sepetang. Nak dengarkan lagu dari Slam, Kita Terpaksa Bermusuhan.

Kak Aziz dari Simpang Pulai katanya malam ni dengarkan lagu dari Crystal, Luahan Hati. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini. Terus kekal bersama dengan Pro FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

ini kamu bersama dengan Aida Sezali. Dan untuk 2 jam ini di ruangan seleksi pendengar, Aida mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar, di mana mereka ini request lagu di nombor telefon WhatsApp kita 010-200-7055. Dah banyak dah lagu-lagu yang Aida mainkan yang menjadi peneman kita malam ini. Dan kita pun dah menghampiri 10 malam, jadi Aida nak mainkan lagu penutup untuk ruangan seleksi pendengar untuk hari ini 15 Mei 2026. Ini lagu yang menjadi pilihan Mantashau. Katanya nak dengarkan lagu dari Alia, Sesal Separuh Nyawa, ditujukan buat Rosilawati Hassan dari Mantashau. Teruskan bersama dengan Pro FM untuk Koma Aja.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hari ini hari Jumaat 15 Mei 2026. Kamu sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali. Esok dah hujung minggu. Jadi hari ini, malam ini mungkin ada yang baru balik dari main badminton. Sebab katanya esok nak tidur seharian. Jadi malam ni kita nak berhempas pulas. Ataupun mungkin ada yang baru balik dari pickleball, ataupun dari futsal, ataupun dari segala aktiviti yang kamu lakukan. Sambil-sambil kamu nak ambil nafas yang tercungap-cungap tu, jom santai-santai dengan Aida malam ini di ruangan Atakoma sehingga jam 12.30 malam. Dan sekarang ni ada nak kongsikan ada satu cerita yang menarik di antara netizen, yang mana perkongsian menerusi threads. Ada satu postingan ini katanya, sedihnya bila baca seorang perempuan ini ataupun wanita ini yang koma 3 minggu tapi mimpi 7 tahun dah kahwin dan ada anak. Bila bangun koma, rupanya mimpi je. Dan dia ini pun bersedih sampai terpaksa berjumpa psychiatrist. Dia punya penangan bila bangun koma tu, sebab bila dalam tidur itu, dalam koma tu, rasa macam dah hidup selama 7 tahun. Rupa-rupanya itu bukanlah realiti. Dan disambung pula cerita oleh seorang lagi netizen, katanya, saya pun pernah terperangkap lah dalam loop of dreams ni. Memang terperangkap, katanya, saya mimpi, lepas tu dalam mimpi saya dah bangun lah, ingatkan dah bangun, rupanya masih dalam mimpi lagi. Macam itulah cycle saya berulang-ulang-ulang sampai saya menangis meraung minta nak keluar dari mimpi sampai saya rasa letih. Last-last kali suami kejutkan, sebab dalam dunia realiti saya tengah menangis masa tidur, barulah betul-betul bangun dalam alam nyata. Takut sangat bila teringat balik, macam manalah kalau saya tak dapat keluar dari mimpi ni, adakah saya akan meninggal ke macam mana? Ini pula yang seterusnya, perkongsian yang seterusnya, katanya arwah ibu saya pernah koma juga dalam 3 hingga 4 hari. Macam itulah akibat jangkitan kuman, dan dia adalah seorang pesakit dialisis. Dia ada cerita, kata dia ada dekat satu tempat lapang, macam padang rumput menghijau cantik itu. Dia dengar apa yang orang bersembang. Dia juga dengar ada orang bacakan doa, bacakan yasin. Dia boleh tersedar sebab ada yang panggil nama dan cakap, bangunlah, baliklah sini dulu. Lepas tu terdengar orang laungkan azan. Itulah yang menyebabkan dia tersedar dan kembali ke alam nyata. Dan ini pula perkongsian terakhir, katanya pernah mimpi juga lepak dengan ayah, borak-borak sambil makan. Lepas tu tiba-tiba tersebut, ayah kan dah tak ada. Lepas tu pandang ayah, ayah senyum, dan kita seboleh-bolehnya tak nak buka mata tapi terbuka jugalah. Baru sedar dari tidur yang ayah memang dah tak ada. Rindunya rasa macam sesak nafas, tak tahu nak hilangkan macam mana. Kau ada tak cerita mengenai mimpi yang aneh, mimpi yang pelik macam ni? Jom kongsikan di 010-2007-055. Aisyah, mimpi Perak FM, sesuai dengan nombor 1 orang Perak.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Terima kasih kerana mendengarkan Para FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Tadi kita dah bercerita tentang mimpi. Dan bercakap tentang mimpi ni, Intan dari Kelebang cakap dekat Aida, berkongsikan dengan Aida, katanya saya ni tak adalah selalu sangat mimpi pelik-pelik. Tapi saya ni selalu dapat mimpi yang jatuh bangunan, terkejut-terkejut tu, sampai orang kata jantung ni berdegup laju lah. Susah lah macam ni. Asal tidur je berdegup, asal tidur je berdegup. Tapi sebenarnya di sebalik cerita mimpi jatuh bangunan lah, jatuh longkang dan sebagainya, ada cerita sains di sebaliknya. Dan ini sebenarnya normal-normal, tapi dia akan jadi makin kerap menyerang kalau malam itu kita terlalu penat. Kalau kita burn out, kalau kita overwork, ataupun kalau kita stres yang melampau dan otak pun sarat dengan masalah. Lagi-lagi kalau koma ada anxiety. Jadi sebelum tidur, jangan minum terlalu banyak kopi ataupun kafein lewat-lewat sebelah petang tu. Dan juga kurang tidur berhari-hari pun boleh menyebabkan mimpi yang sebegitulah. Jadi perlukan tidur yang secukupnya. Kalaulah benda ni jadi lagi, jangan panik. Malam ni kalau koma terjaga dari tidur kan, koma jangan panik. Baca baca doa lah. Baca doa, tarik nafas panjang-panjang, senyum sikit, cakap dalam hati, terima kasih otak sebab risaukan saya, tapi saya nak tidur ni. Jadi koma kurangkan stres, elak minum kopi malam hari dan berehatlah secukupnya. Para FM ada hiburan, ada informasi untuk koma je.

Terus dengar rekan para FM menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Sebentar nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama 11 malam dan di jam yang berikutnya Zone Music tanpa henti menemani Koma para FM. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma je.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk kau aja.
2: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
2: Dalam perkembangan lain, sebanyak RM42.3 juta bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
3: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
2: Jelas Datuk Sri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, maktafiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
3: Di luar dari Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah maktafiz dan ta'if sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
2: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Sri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
3: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahatafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 teman.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
3: To me it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super. Pinang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam perlawanan lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Terima kasih orang-orang Perak kerana bersama dengan Aida malam ini. Tugasan Aida menemani koma di ruangan Arthur Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 15 Mei 2026 menghampiri ke penghujungnya. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma, juga Aida nak ucapkan selamat hari keluarga sedunia dan selamat hari belia negara. Terus kekal bersama dengan Perak FM di mana aja koma berada dan muat turun RTM klik secara percuma. Boleh dengarkan kami bila-bila masa, di mana sahaja. Sekian dari saya, Salahumma. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nazwan Al-Afam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizad Azam, akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan Balik Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. Dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1. Dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM, kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

ke dalam. Bergema suara keramat. Langkah demi langkah. Cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ini dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Sentiasa di Hati.
1: Semuanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran Ibu Petir pada pagi ini, di mana Ibu Petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Manakala ribu petir hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi dan juga ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah diteki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasut dan semantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan yang juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha memupukkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi memupukkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan batu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Wah, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beli komen ya, di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru, TV OK membawakan.
1: Alhamdulillah dapat.
0: Bukan Guru Biasa. Ahad, 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipu Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda melalui corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpul pulang kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: atau makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Sahabat pendengar semua, dalam dunia yang makin sibuk hari ini, kadang-kadang kita terlupa sebenarnya bahawa perkara kecil juga boleh membawa makna yang begitu besar. Berbuat baik sesama masyarakat, sesama sahabat dan juga sesama keluarga semestinya dalam sesuatu yang sangat mahal ataupun luar biasa. Senyuman, ucapan terima kasih, bertanya khabar, bantu-membantu, semua itu juga dalam satu bentuk kebaikan. Jadi kita harus saling membantu-membantu, saling menghormati dan supaya suasana dalam masyarakat menjadi lebih harmoni dan juga tenang. Kebaikan juga ibarat satu rantaian. Bila kita buat baik kepada seseorang, kepada ahli keluarga kita, mungkin orang itu pula akan berbuat baik kepada orang lain, dan juga akhirnya satu tindakan yang kecil boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang ramai. Dalam kehidupan seharian, kita tak tahu siapa yang sedang berdepan dengan kesusahan. Mungkin ada yang sedang penat, tertekan juga, yang sedang memikirkan masalah ataupun melalui hari yang penuh kesukaran. Jadi sedikit kebaikan daripada kita mungkin mampu menceriakan mereka. Berbuat baiklah sesama manusia, tidak perlu tunggu masa yang sesuai. Teruskan menyebar kebaikan dan juga teruskan mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Jaring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, yang sedang bersantai, yang sedang berehat bersama dengan keluarga pada waktu ini. Selamat berehat, selamat bersantai ya, sambil mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Sesambil itu juga, jika menerima panggilan ya, pada waktu ini, panggilan yang misteri, ha, bukanlah panggilan palsu ataupun lebih dikenali sebagai scammer ni, harus berhati-hati. Jangan kongsikan data peribadi anda seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, yang paling penting juga jangan kongsikan nombor PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian, kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas kepada kita bahawa aku menyambut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap hamba yang berdoa, maka doanya itu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat memberi perhatian kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat menyantuni kita. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengambil berat kepada hamba-hambanya. Buktinya di mana? Buktinya dalam ayat ini, yang mana bila mana kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana doa kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, oleh itu hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku dengan mematuhi perintahku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita menyadari bahawa setiap doa yang kita pohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala inginkan supaya kita menyambut seruan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan menyambut seruan Allah? Menyambut seruan Allah yang pertama, iaitu mestilah kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana untuk kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah pastinya dengan kita melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakaian kita. Jadikan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai cara hidup kita. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila mana kita memakai pakaian syariat Allah, kita memakai pakaian syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup dengan hidup bersyariat, kita akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu akan diangkat. Doa kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di mana kita menelusuri ayat ini tuan-tuan, ayat 186 ya. Seperti mana yang dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran. Dijelaskan di dalam tafsir fi zilalil Quran, kata Said Qutb ya, alangkah lembutnya dan halusnya ucapan balas Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ketika berdoa dengan penuh kemesraan. Itu kata Said Qutb di dalam kitab fi zilalil Quran. Betapa halusnya dan lembutnya kemesraan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berdialog dengan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyantuni kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada kita. Dan perhatian ini lebih lagi perhatian seorang ibu dengan anak, lebih lagi perhatian seorang bapa dengan anak. Ini menunjukkan betapa santunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita memerlukan Allah. Tuan-tuan kena ingat, ketika mana kita memerlukan sesuatu dan kita mohon pertolongan daripada seseorang, belum tentu seseorang itu boleh menyantuni seperti mana disantuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Tetapi bila mana kita meletakkan keyakinan kita di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita itu akan disambut dengan santunan, doa kita itu akan disambut dengan kemesraan, doa kita itu akan disambut dengan lembutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan rahmatnya untuk setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadirnya rahmat itu di dunia maupun hadirnya rahmat itu di akhirat, itu bergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pastinya, kata Said Qutb dalam tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah pun menerima doa daripada kita dengan kemesraan dan juga dengan penuh santun, dengan penuh santunan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb lagi, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kata-kata hamba dengan dirinya. Bila mana hamba itu berdoa kepada Allah dan bertanyakan kepada Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu hampir sangat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku menyahut permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Ada interaksi di antara Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah menghubungkan kata-kata hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan dirinya ataupun zatnya, dengan ungkapan hamba-hambaku, dan memberi jawapan secara langsung, iaitu aku sangatlah dekat. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb, ayat ini menunjukkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba orang yang beriman dengan kelembutan. Dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba itu yang berupa kemanisan, yang berupa kemesraan yang ramah, yang berupa kerelaan yang tenteram, yang berupa kepercayaan dan keyakinan kehidupan seorang mukmin di bawah keredaan ilahi yang amat lembut, di bawah naungan ilahi yang aman, tenteram dan tempat yang teguh. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir fi Zidadul Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masukkan keyakinan di dalam hati kita ketika kita mana munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bila mana kita berhajat dan perlu kepada sesuatu, maka sudah pastinya tempat tumpuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang boleh memberi dan juga boleh menegah segala sesuatu itu kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang saya nak berkongsi juga dengan tuan-tuan, iaitulah doa yang syumul. Doa yang syumul ini iaitulah doa dalam bentuk secara menyeluruh. Ungkapannya pendek tetapi doa itu mencakupi segala sesuatu. Sudah pastinya kita inginkan, sebab doa yang syumul ini juga diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang syumul ini iaitulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang syumul, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asja'i Sa'id bin Tariq radhiyallahu anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku, wa'afini, afiatkanlah aku, warzuqni, dan rezekikanlah kepadaku dengan rezeki yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, maka semuanya ini menghimpunkan bagi kamu kebaikan duniamu dan akhiratmu. Maknanya sesiapa yang berdoa dengan doa ni, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, dan doa ini menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Mudah saja tuan-tuan, ya, Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Empat ungkapan ini, Allahumma firli, mohon keampunan kepada Allah, warhamni, mohon rahmat Allah, wa'afini, mohon keafiatan daripada Allah, dan warzuqni, mohon rezeki daripada Allah. Dan tiga doa ini merupakan doa yang menghimpunkan segala sesuatu. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW, menghimpunkan segala sesuatu berarti menghimpunkan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang disebut sebagai dunia, dan juga menghimpunkan segala sesuatu apa yang ada di akhirat yang akan kita lalui. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dan sahih dalam kitab zikir dan doa taubat istighfar, hadis yang ke-2617. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis yang ke-850, dan juga hadis Ibnu Majah dalam Sunan Kitab Doa jilid yang kedua muka surat 1264 dan nombor hadis 2667, dan juga Ibnu Hibban jilid yang kedua muka surat 231. Maknanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, doa yang saya bacakan tadi, ya, doa ini sebenarnya telah pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam solat kita. Ketika mana kita duduk antara dua sujud, apa yang kita doa? Apa yang kita doa tuan-tuan? Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an wa'fu'anni. Malahan dalam doa di antara dua sujud itu lebih panjang lagi daripada doa ni. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang solat. Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati orang yang solat. Sebab orang yang solat di dalam hatinya dia sentiasa berhajat kepada Allah. Dia sentiasa memerlukan pertolongan daripada Allah. Orang yang salat, dia sentiasa merasakan dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia memerlukan Allah. Sebab itu salat itu merupakan doa. Di antara makna salat adalah doa. Dan yang kedua, makna salat itu adalah wasilah. Dan terkandung di dalam salat itu adalah doa yang dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah, cuba kita perhalusi satu persatu apa yang dimaksudkan dengan Allahumma ighfirli. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, dia termasuk dalam doa yang menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Apa makna Allahumma ighfirli? Allahumma ighfirli ini yang pertama, maghfirli dengan makna maghfirah. Maghfirah ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memaafkan kamu atas dosa yang dilakukan. Kita tak sunyi daripada dosa. Maka perlu di sana kita sentiasa mohon supaya Allah mengampunkan kita. Tetapi dosa itu masih didaftarkan pada kitab buku catatan amal. Berarti kalau Allah dah bagi keampunan kepada kita melalui doa kita itu, jadi Allah maghfirli, tapi kita kena ingat catatan yang masih ada. Maghfirah adalah pengampunan Allah atas dosa kamu, tapi pada hari penghakiman itu akan dituliskan pada catatan kamu. Allah akan bertanya kepada kamu, tetapi dia tidak akan menghukum kerana itu. Maksudnya apa? Kalaulah kita mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana hari pengadilan kita di hadapan Allah, Allah akan bertanya tentang kesilapan kita. Sekadar bertanya. Ya, sekadar bertanya sahaja. Ya, sekadar bertanya sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumkan kamu. Allah tidak menghukumkan kamu. Cumanya Allah Subhanahu wa taala nak menyedari kamu bahwasanya suatu masa dahulu kamu telah melakukan kesilapan. Satu masa dahulu di dunia kamu telah melanggar perintah aku. Ini catatannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelemahan kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kefakiran kita. Menunjukkan apa? Menunjukkan kamu perlunya kepada aku. Jadi tuan-tuan, belum cukup untuk kita mendapat maghfirah oleh kerana masih lagi akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Perlu di sana kita mendapatkan maafan. Sebab itulah Allah datangkan bulan Ramadan supaya kita berdoa dengan lafaz Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab itulah diselitkan juga di dalam doa di dalam solat kita. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nampak wa'afini itu maksudnya maafkanlah aku ya Allah. Maksudnya di dalam solat kita itu telah pun lengkap dan sempurna bila mana Allah beri kemaafan, kemudian Allah bagi kemaafan.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hasan Al-Fam sentiasa di hati. Pejam celik dah menghampiri jam 6 pagi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas saya yang lain juga akan bersama dengan anda untuk Nasana Pagi di hujung minggu. Dan diteruskan dengan pelbagai selesai lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik untuk anda. Terima kasih banyak untuk rakan-rakan pendengar yang mendengarkan menerusi radio, mendengarkan menerusi ATM Klik dan juga menerusi portal radio. Temankan saya sehingga ke waktu ini. Dan saya doakan semoga anda terus sihat, semoga anda terus dikurniakan keceriaan, dikurniakan kesihatan yang terbaik, okay? Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Pera FM Station Anda. Untuk koma je.
2: Sebagai panduan kita bersama, muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi pada jam 5.51 minit pagi telah pun berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya, guru antara pekerjaan yang sangat mulia. Kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan, siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan, kan dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu dah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi, terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi itu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kom-

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Sahih.

0: Ciro Ciwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.
1: Apa khabar aja?
2: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk

0: Apa cerita pada FM? Mula kita dengar. Senyum koma. Amboi, bersih-siri. Salam ceria pada FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati koma. Dan tentunya Perak FM, radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain, aja benar. Pertemuan kita untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, juga bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan suara ini saya, Nasrid Nesyarah, yang akan bersama dengan koma, menemani koma, berkongsi pelbagai informasi dan hiburan di radio nombor 1 orang Perak dalam segmen Gegar Pagi hingga jam 10 pagi nanti. Semoga dipermudahkan urusan koma semua, juga yang memulakan tugasan pada pagi ini, yang memandu subuh sepi. Buat kata orang parit lah kan. Semoga perjalanan koma selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga di jam yang pertama ini, teman nak kongsikan juga antara ucapan-ucapan yang telah pun hadir. Terima kasih. Antara ada doa yang dititipkan untuk kita semua. Terima kasih Zaifuzil ataupun Latif yang menitipkan doa agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesihatan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Terima kasih Ya Rabbal Alamin. Juga ada Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit, baru nyebut Parit, baru seru, udah muncul orang Parit, dengan ucapan selamat pagi Sabtu, semoga dipermudahkan urusan kita dunia akhirat, amin. Pagi ni ada appointment dekat Klinik Batu Gajah buat pemeriksaan kesihatan. Bagai tu. Semoga dipermudahkan urusan. Juga ada orang Manjoy, apa khabar Manjoy? Amir Roti Cananai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy, kepada yang telah pun memulakan perniagaan juga, semoga dimurahkan rezeki koma ya pada hari ini. Nak kongsikan ucapan koma, boleh kongsikan di WhatsApp Perak FM, nombornya kejap lagi teman akan kongsikan bersama dengan koma. Asalkan koma terus kekalkan layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Haji Benong.

0: tak kenalan yang ada masalah bau mulut. Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
1: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat, antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahat tahfiz, sekolah agama serta premis kafah.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3% dengan permintaan dalam negeri yang kukuh. Aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia, PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang

dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Pada sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kau kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni.
3: Tadi buku Korea. Ini dekat Jepun. Yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari jodoh.
4: Sejuk no ayonya.
5: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: kembali bersama di jam yang kedua mendengarkan radio nombor 1 orang Perak, Perak FM, Adi Hiburan dan juga informasi. Bertemankan saya Rick di sini untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Selamat Bujur Minggu dan juga selamat Hari Guru pada hari ini. Dan di Perak FM, saya nak bawakan pendengaran anda.
1: Cuaca Perak.
0: Jadi jom kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak untuk hari ini bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang. Silakan dengan laporannya.
2: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM bersama saya ini, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 16 Mei 2026. Untuk bangunan, Malaysia telah menggunakan amal ribu peti bagi daerah Kerian dan rumah tersama hingga jam 9 pagi nanti. Dan setelah itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu peti bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 9 pagi ini juga. Dan kerana ini boleh menyebabkan intensitas sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya pada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tema cuaca pada hari ini, di mana amaran yang sedang berkuasa, kerana semasa itu hujan seteri peti dijangka berlaku melibatkan kawasan pesisir pantai utara Perak. Pada sebelah petang pula hujan seteri peti di kebanyakan tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh melibatkan hingga ke malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 21 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai hingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sistem rasmi Met Malaysia di www.mt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Cuaca
3: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Hey, muda zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Farida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tapi yang nak aku
1: tahu.
0: Habislah episod ni.
3: Dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
5: Yap, tentunya untuk koma aja 7.40 minit pagi ketika ini. Selamat pagi koma. Antara yang menghantarkan ucapan, boleh teman kongsikan, ada Ila dari putra pertama Ipoh. Ha, kabarnya Ila dalam perjalanan bercuti bersama keluarga dan kawan-kawan nak pergi Betong dan juga Pak Tani. Bolehlah bawa balik oleh-oleh sikit kan. Ha, jadi semoga perjalanan selamat. Dan juga menjadikan momen-momen ini momen yang terbaik untuk keluarga dan juga yang tersayang. Ha, selain itu juga ada Abang Fendi Jelapang dengan ucapannya selamat pagi kepada sahabat-sahabat CJU, sahabat kelab pendengar Perak FM, sahabat Iskandar Syafarid. Moga semuanya di dalam lindungan Allah SWT. Di kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada yang bertugas ataupun yang pernah bergelar guru kan. Selamat Hari Guru kepada koma semua ya. Jasa kalian, buat kata Abang Fendi kita ni, jasa kalian pasti dikenang hingga ke akhir hayat. Okey, juga ada pantun sempena Hari Guru dari Anwar Alias ni. Woi, pantun dia koma hebat. Ada tiga rangkap, tiga, orang kata tiga pantun lah yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma. Kalau berburu ke tanah hulu, peluru kaca menembak kera, jasa guru kenang selalu, ajar baca tulis mengira. Ada lagi, ada lagi, pen merah pen biru. Jangan sambung, saya baca dulu. Ambil kelapa conteng dulu, pergi sekolah jumpa cikgu, jangan lupa say thank you. Dan yang terakhir, nak masak kuih sagu, mak suruh pergi kedai, kena dengar cakap cikgu, barulah kita pandai. Terima kasih cikgu yang telah mendidik anak bangsa menjadi insan-insan yang berguna dan juga berjaya ya. Hari ini juga ada sambutan Hari Guru. Kejap lagi teman akan kongsikan ke mana ataupun apa aktivitinya di Radio Nombor 1 Orang Perak. Juga ada Yong Marhama, Apik Taufik Ujung Rintis pun ucapannya kepada sahabat Perak FM, Kak Ita Chok, Kak Aziz Rozia, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk. Apa khabar orang Bagan Datuk? Awet-awet Bagan Datuk. Hebat Mika. Dan juga DJ Bertugas. Terima kasih. Semoga ceria selalu dan juga dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin. Selain itu juga ada Yop Mantasho dari Bercam. Ucapan Hari Guru khas buat guru agama saya, iaitu Ustaz Abdullah Syari yang mengajar saya dan rakan-rakan kelas agama Al-Quran dewasa di Bercam Raya. Steady lah Ustaz. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan terima kasih kerana mendidik kami sehingga dapat membaca Al-Quran. Semoga Allah jualah yang membalas jasa sumbang Ustaz terhadap kami semua. Kejap lagi teman akan kongsikan lagi antara ucapan yang hadir. Boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp Perak FM dan juga sebentar aja nanti teman nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Terus kekalkan layan Radio Nombor 1 Orang Perak.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Pastikan Sahih.
2: Kunyit atau musang king terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.
3: Baik, terima kasih. Terus bertemankan saya Rik di sini di jam yang kedua, nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Antaranya yang boleh teman kongsikan, KPT lancar PTK IPT 2026-2030 sasar lahirkan usahawan graduan bertaraf global. Dan juga selain dari itu, jelajah belia rukun negara 2026 perkukuh patriotism jati diri belia Malaysia. Dan juga yang boleh teman kongsikan, lebih 2,000 penduduk di Kemaman bimbang ancaman gajah liar. Juga papan pemuka pemantauan krisis bekalan global, tingkat kefahaman rakyat terhadap ekonomi. Okey, dan juga mengenai hari guru, guru nadi bentuk generasi masa depan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakam penghargaan kepada seluruh warga pendidik bersempena sambutan Hari Guru 2026. Okey, dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan, tentera Israel tembak mati remaja Palestin di Tebing Barat. Juga pencerobohan Israel bakar masjid di Tebing Barat. Serta yang berlaku di Seoul, Korea, mogok 18 hari tetap diadakan walaupun Samsung tawarkan rundingan. Kesatuan Buruh Korea Selatan, Samsung Electronic kekal committed pada mogok yang dirancang bermula minggu depan walaupun selepas syarikat itu mencadangkan menyambungkan iaitu rundingan bersama dengan Kesatuan Buruh Korea, yang mana termasuk menurunkan saham sebanyak 5.9%. Okey, berita sukan yang boleh teman kongsikan, antaranya Terengganu Marbles rampas kemenangan tipis ke atas Johor Jewels. Ini cerita mengenai kejohanan bola jaring yang ketika ini berlangsung. Selain dari itu juga, KL Wildcats gagal pertahan kelebihan, tewas tipis 61-63 kepada Sneakers Singapore. Juga yang boleh teman kongsikan mengenai bola sepak, pengendali Terengganu FC, Sabah FC puji prestasi anak buah, dan juga Terengganu FC tamat saingan Liga Super di tangga kelima. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di Akhbar yang boleh saya kongsikan bersama dengan koma. Dapatkan Akhbar tempatan di luar sana dan terus kekal mendengarkan Perak FM. Ada waktu Perak jam 8 pagi nanti.
4: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia. Untuk koma